0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, balik lagi di Pro 2 Banten, Taman Pro 2. Dan ini kayak biasa ya, nanti gue di pagi ini bakal upload story ya di Instagramnya @RRI_Pro2Banten. Di situ kamu disuruh buat voting atau polling nih ya. Ada 3 nama penyanyi yang bakal gue taruh. Nanti kamu tinggal voting dan pemenang voting ya bakal gue puterin nih lagu-lagunya. 3 lagu tanpa jeda iklan gitu ya. Jadi siapa tahu nanti salah satu atau salah dua dari 3 pilihan ini merupakan apa ya, penyanyi favorit kamu. Nah, wajib banget di voting apalagi fans-fansnya ya. Jadi jangan lupa Taman Pro 2 buat pantengin terus nih statusnya RRI Pro 2 Banten.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 di pagi ini ada informasi yang cukup penting nih buat kita-kita ya. Tahun Pro 2 apalagi buat kamu yang mungkin punya saudara gitu ya, anak-anak ya, anak kecil nih, karena informasi ini datang dari Menteri Komunikasi dan Digital ya, Mutia Hafid. Ini bilang tahun Pro 2 sekitar 4,7 juta akun digital anak itu udah dinonaktifkan. Hal ini dijelaskan Menkomdigi yang merupakan catatan yang disampaikan ya tahun Pro 2. Nah, oke, teman-teman. Nah, abis itu nih, ini bisa dibilang kabar yang cukup bikin kita kaget juga. Tapi gue yakin ini banyak begitu ya dampak positifnya. Penonaktifan akun digital ini sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 PP Tunas ya. Sejumlah platform digital dengan resiko yang tinggi, teman perdua ini diwajibkan mematuhi ketentuan PP Tunas dengan menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun. Menkomdigi juga nuturin tahun Pro 2, 4,7 juta akun anak yang dinonaktifin ini ya, ini jadi salah satu indikator awal akan kepatuhan platform digital. Hal ini ditegasin juga untuk melindungi anak di ruang digital tahun Pro 2 melalui langkah-langkah nyata sesuai ketentuan pemerintah. Kayak kita tahu juga kalau dunia digital bagi anak-anak ini bisa dibilang kayak pedang bermata dua. Ada hal baiknya, ada sisi baiknya, tapi di sisi lain juga ada hal buruknya yang gak kalah mengerikan ya teman Pro 2. Kayak ada cyberbullying lah, terus ada pelecehan-pelecehan juga yang dilakuin sama orang-orang nakal gitu ya di media sosial, sampai ya komentar-komentar atau mungkin kayak kata-kata negatif juga ya yang memang di media sosial ini agak susah untuk difilter. Jadi semoga langkah ini menjadi langkah yang baik buat anak-anak di bawah umur ya, yang mana anak-anak di bawah umur ini merupakan salah satu generasi emas ya tahun Pro 2 buat Indonesia.

Oke, nomor 2, kayak yang tadi gue bilang ya, kalau di Instagramnya RRI Periode Obatan itu kan udah ada polling atau voting ya. Gue kasih 3 nama penyanyi yang emang lagunya lagi sering banget diputar khususnya di sosial media ya. Ada Perunggu, Noah, sama Hindia. Nah, jadi kalau gue lihat ini hasil votingnya yang menang Hindia. Jadi selamat buat kamu para fansnya Hindia, karena lagu-lagunya bakal gue puterin di pagi ini 3 lagu ya tanpa jeda iklan. Yang pertama, ini lagu yang bisa bikin kamu nostalgia, dan ini juga salah satu lagu pertama Hindia yang gue dengerin, dan abis itu gue langsung suka sama Hindia. Itu Dari Rumah ke Rumah. Emang gak ada darinya sih, rumah ke rumah doang judulnya, door to door. Terus selanjutnya, ini Everything You Are, lagu yang cukup lama ramenya di sosial media juga ya teman berdua, dan punya nada, punya nuansa yang buat gue enak banget ini lagu gitu ya. Dan lagu ketiga yang atau terakhir yang bakal gue puterin ya, lagu Hindia, yaitu Evaluasi ya. Sama ya kayak evaluasi itu ada di akhir-akhir segala aktivitas, pasti ada evaluasi di akhir. Jadi ini sama, di lagu ketiga, di lagu terakhir Hindia, Evaluasi. Pas banget ya. Jadi teman-teman berdua, kita dengerin nih 3 lagu Hindia di pagi ini.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tadi gue udah puterin ya 3 lagu dari pemenang voting pilih lagu kamu di pagi ini, yaitu Hindia tahun Pro 2. Mudah-mudahan lagu-lagu yang udah diputer tadi ya, dari rumah ke rumah, terus evaluasi, everything you are, ini bisa bikin pagi ini kamu semangat nih ya, teman Pro 2. Apalagi sekarang hari Jumat, hari terakhir, weekday terakhir gitu ya maksudnya, di minggu ini, karena besok kita udah mulai healing-healing lagi, udah mulai rebahan-rebahan lagi mungkinnya di rumah. Dan abis ini teman Pro 2, kita masih lanjut ya di Spada, dan tentu aja kamu masih boleh banget, masih banyak waktu buat kamu yang mau request lagu, atau mau cerita-cerita pagi, kamu mau kemana, lagi ngapain gitu di pagi ini, boleh banget. Tinggal kirim aja ke WhatsApp kita ya, teman-teman Pro 2, di 081 11 45 1016.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim

kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Okay. Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat. Tuh kan, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Balik lagi di Sepadat Taman Pro 2, dan kali ini ada kabar yang menarik banget nih, datang dari band metal ya, asal Amerika Serikat nih, Limp Bizkit. Taman Pro 2, buat kamu mungkin para pecinta-pecinta metal underground gitu ya. Ini kabar yang menarik banget ya, karena mereka akan menggelar konser perdana di Malaysia yang sekaligus menjadi satu-satunya lokasi konser ya di kawasan negara Asia sepanjang tahun 2026 ini, Taman Pro 2. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, band yang terbentuk pada pertengahan 90-an, udah lama ya, bisa dibilang ini udah band-band legenda juga kayaknya ya, termasuk ini menggelar konser di tanggal 9 Desember 2026, masih lama banget ya. Band yang digawangi Fred Durst tersebut dikenal sebagai salah satu pelopor musik new metal ya, melalui perpaduan unsur rock, hip hop, dan juga alternative music. Sejumlah lagu kayak Rollin, My Way, Break Stuff, dan Nuki ini menjadi karya yang membuat band ini meraih kepopuleran secara global tahun 2022.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti The Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Perdua, balik lagi di 100,6 Perdua Bener, teman terbaik kamu. Dan ini ada satu requestan lagu ya, teman Perdua. Ini dari Zulia. Katanya, selamat pagi kak, boleh rek remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes of the day katanya nih ya, teman Perdua, ini kak Zulia kasih kata-kata hari ini nih. Katanya, kesuksesan tidak jatuh dari langit tetapi dari tekad kuat dan kerja keras. 26 Juni 2026. Wow. Sebuah kata-kata hari ini yang harusnya bikin kamu semangat. Dan thank you banget buat kamu Kak Zulia. Semoga kamu juga sukses dan selalu diberikan tekad yang kuat gitu ya. Oke, teman Perdua, itu dia kata-kata hari ini dari Kak Zulia. Dan requestan lagunya gua puterin nih. Ini dia NG Carvalho Remuk.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Oke, teman-teman berdua, buat kamu mungkin yang nanti weekend ya, besok banget nih, perlu referensi tempat-tempat yang bisa kamu kunjungi nih. Apalagi kamu orang kota yang setiap hari tuh ngelihatnya tuh gedung, lihatnya tuh bangunan tinggi, bangunan-bangunan, kemacetan gitu ya, polusi udara juga. Terus pengen liburan ke tempat-tempat yang adem, yang punya pemandangannya oke gitu ya, sejuk, jauh dari hiruk pikuk kesibukan kota. Ini gue mau kasih kamu beberapa curug yang bisa kamu datengin. Curug itu air terjun ya, taman berdua di daerah Pandeglang nih. So yang pertama kita mulai dari Curug Goong. Ini tuh surga tersembunyi ya kalau menurut gue, yang ada di daerah Mandalawangi Pandeglang sana. Lokasi tempatnya itu ada di Jalan Raya Mandalawangi nomor 16 ya, tepatnya di daerah Kurung Kambing. Dari jalan utama ya, dari jalan protokol, kamu cuman perlu OTW sekitar kayaknya nggak nyampe 1 kilo, kayaknya 600-700 meter gitu ya, buat sampai ke lokasi curug ini, teman-teman berdua. Walaupun jalannya masih sangat-sangat tradisional ya, masih tanah dan cukup curam di beberapa titik, hati-hati ya kalau OTW kesini, teman-teman berdua. Tapi setelah kamu sampai ke Curug Goong ini, pesonanya wow, itu bakal merefresh mood kamu, ngilangin semua penat kamu sama kerjaan-kerjaan di perkotaan gitu ya. Air terjunnya sendiri ini cukup tinggi ya, sekitar 65 meter gitu ya, dari permukaan sungai di bawahnya. Terus ada lagi Curug Tomo, Taman Pro 2. Walaupun ini gak setinggi Curug Goong, tapi kecantikannya sih gak kalah ya. Ini tuh unik banget karena ini tuh curugnya tuh kecil gitu, Taman Perdua, imut. Ini terletak di Desa Ramea, Kecamatan Mandalawangi ya. Curug ini tuh punya 3 tingkatan air terjun gitu, dengan aliran arusnya sih yang menurut gue cukup bersahabat, tapi harus tetap hati-hati ya, Taman Perdua. Kolam di bawah curug juga ini jernih banget, dan kedalamannya itu mulai dari 50 cm sampai 1,5 meter. Masih aman buat kamu mungkin yang hobi berenang-berenang kayak gitu ya. Dan terakhir, Taman Perdua, ini salah satu curug yang gua pengen banget kesini, entah kenapa ya, karena view-nya bagus banget. Ini tuh namanya Curug Putri Carita, Taman Perdua. Berada di kawasan Tahura atau Taman Hutan Rakyat Carita, Curug Putri ini sering disebut sebagai Green Canyon versi mini di Banten, karena segitu cantiknya, Taman Perdua. Air yang warnanya tuh ijo-ijo kebiruan, terus juga ada tebing-tebing, bebatuan yang warnanya tuh coklat-coklat eksotis, gimana gitu ya. Kamu bakal ngerasa ada lagi ada di luar negeri, Taman Perdua. Nah, buat sampai ke sini, mau gak mau kamu harus trekking ringan ya, lewat hutan dan beberapa sungai gitu ya. Aktivitas yang bisa kamu lakuin di sini itu ya tentu aja berenang, foto-foto, pamer-pamer di sosmed ya. Dan yang gue suka itu, dia ini kayak ada dua air terjun gitu, Taman Perdua. Air terjun yang tinggi itu dia tuh lebih ramping daripada air terjun yang setelahnya yang lebih lebar tuh dia lebih pendek. Jadi keren banget lah. Ini kalau foto dijadiin wallpaper sih cocok banget, Taman Perdua.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut nih ngomongin soal destinasi-destinasi wisata di Banten ya, Taman Pro 2. Kalau tadi ada tempat wisata yang yang berbau-bau air gitu ya, curug, air terjun, berbau-bau berenang. Jadi kali ini Taman Pro 2 tetap gue masih kasih kamu beberapa referensi tempat wisata, tapi ini bukan curug lagi, bukan air-airan lagi, tapi soal satwa-satwaan. Binatang-binatangan, apa maksudnya binatang-binatangan ya? Anyway, jadi ada dua destinasi yang bisa kamu datengin ya, kalau mau ngelihat keindahan alam plus satwa liarnya, tempat dua ya. Yang pertama, itu ada Taman Nasional Ujung Kulon. Salah satu tempat yang sampai sekarang, aduh gua nggak sempat buat datengin ya, selain jauh Taman Pro 2, karena walaupun di Banten, kalau dari Serang sendiri tempat gue tinggal ini jauh banget sih. 100 kilo sih nyampe kayaknya Taman Pro 2 ya. Ini tuh merupakan destinasi paling ikonik ya, dan udah ditetapkan sebagai situs warisan dunia sama UNESCO, Taman Pro 2. Kawasan ini itu tuh rumah terakhir bagi spesies badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus ya, yang udah sangat-sangat langka banget pokoknya. Dan kamu bisa menikmati perpaduan ekosistem yang unik ya, mulai dari hutan-hutan yang wah eye-pleasing banget ya, dataran rendah yang wow view-nya bagus, sampai ke ekosistem perairan yang jernih ya di sekitaran Pulau Pecang, Taman Pro 2. Alamatnya sendiri, Taman Nasional Ujung Kulon ini ada di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kalau kamu dari luar Banten, misal mungkin dari Jakarta gitu ya, misal, atau Tangerang, ini kayaknya menempuh waktu sekitar 3-4 jam deh kayaknya Taman Pro 2 ya. Ini lewat jalur darat. Oke. Dan next ya, tempat selanjutnya enggak kalah keren sama satwa liarnya sama pemandangan alamnya, itu Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ini tuh hutan hujan tropis pegunungan terluas di Jawa, Taman Pro 2 yang tersisa. Kawasan ini tuh dikenal sama kabutnya yang tebel ya, yang kasih nuansa dingin banget dan apa ya, kayak magis gimana gitu ya. Kayak-kayak daerah-daerah di kisah-kisah dongeng ya, kabutnya tebel-tebel. Di sini juga kamu bisa nemuin berbagai macam air terjun yang hidden gem ya, yang tersembunyi, sama habitat penting bagi elang Jawa dan juga owa Jawa yang emang ini satwanya ini dilindungin ya. Alamatnya ini tuh ada di wilayah Kabupaten Lebak ya, Taman Pro 2, dan lewat jalur darat ini menuju ke Kecamatan Cipanas atau Lebak Gendong ya, di Kabupaten Lebak. Medannya sebenarnya cukup menantang ya, cukup berkelok ya, enggak mulus-mulus aja. Jadi buat kamu mungkin yang mau kesini, kalau kamu mobil-mobil kecil kayaknya agak susah. Jadi mungkin bisa pakai mobil yang agak tangguh ya, agak kuat gitu, Taman Pro 2. Dan di sini juga ada beberapa daya tarik kayak wisata air terjun sama jembatan Tanjung Pohon ya. So, Taman Pro 2 di antara dua taman nasional ini, mana nih yang besok atau lusa nih hari Minggu mau kamu datengin?

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Sekarang waktu ini Vapor 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama. Taman Pradua, Organisasi Maritim Internasional atau IMO PBB mengatakan pihaknya telah menangguhkan evakuasi kapal yang melintasi Selat Hormuz menyusul penembakan terhadap sebuah kapal kargo di Teluk Oman, Taman Pradua. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez ini bilang kalau kapal tersebut melintasi Selat Hormuz secara independen di luar skema evakuasi. IMO mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut dari Teluk Persia pada hari Rabu dan Kamis. Beberapa kapal juga melewati Selat Hormuz sesuai rencana tersebut. Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO melaporkan bahwa sebuah kapal kargo telah dibombardir di lepas pantai Oman di Selat Hormuz.

Lanjut ke kabar selanjutnya yang datang dari pemerintah kota Tangerang tahun 2022 yang siapkan langkah strategis berupa penataan dan penguatan infrastruktur di kawasan sekitar Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sebagai dukungan menembus 10 besar bandara terbaik di dunia pada tahun 2029. Mariono juga menegaskan jika Pemkot Tangerang siap mengambil peran dalam mendukung transformasi Bandara Suta. Mariono merupakan wakil wali kota Tangerang tahun 2022, khususnya melalui penguatan infrastruktur kawasan penyangga dan peningkatan kualitas lingkungan sekitar bandara. Menurut Haryono juga, salah satu fokus yang saat ini terus diperkuat adalah penanganan banjir di kawasan sekitar bandara sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan kualitas layanan ke bandar udaraan.

0: Dan kabar ketiga, Taman Pradua Pantai Gading memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sukses Pantai Gading diraih setelah mengalahkan Curacao dengan skor 2-0 pada laga terakhir Grup E. Nicolas Pepe tampil sebagai pahlawan kemenangan dengan mencetak 2 gol. Ia sukses membawa The Elephants finish sebagai runner-up Grup E Piala Dunia 2026. Pantai Gading langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan di Philadelphia Stadium. Pada hari Jumat pukul 26 Juni 2026 dini hari, tim asuhan Emers Faye tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka keunggulan setelah Nicolas Pepe mencetak gol pada menit ke-7. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Selainnya Taman Pro 2, kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu para gamer, cowok ataupun cewek, udah pasti sekarang lagi happy banget gak sih? Karena salah satu karya terbaik dari Rockstar Games ya, salah satu franchise yang udah melegenda juga nih, Grand Theft Auto 6 akhirnya buka pre-order, yes. Jadi buat kamu semua nih yang udah nungguin lama banget ya GTA 6, yang mana dari GTA 5 ke GTA 6 ini butuh waktu berapa puluh tahun tuh? 10 ya? Apa 8 tahun? Tahun Pro 2. Lama banget pokoknya. Jadi ada dua opsi nih, Taman Pro 2 ya. Dua opsi yang bisa kamu beli. Yang pertama itu Standard Edition atau opsi standar, yang kamu itu cuma dapat base gamenya aja full ya. Itu di harga 1,19 juta, 1,2 juta lah ya. Cukup mahal. Dan edisi yang lebih lengkap lagi itu Ultimate Edition Taman Pro 2. Yang mana di Ultimate Edition ini kamu bakal banyak banget dapat benefitnya. Kamu bisa dapat outfit, bisa dapat senjata, kendaraan-kendaraan eksklusif ya, sampai ke kayak pack khusus gitu ya di Ultimate Edition ini yang nggak kamu dapat di Standard Edition. Yang mana Ultimate Edition ini tentu lebih mahal ya, base gamenya aja standarnya udah mahal, ini lebih mahal lagi Taman Pro 2. Itu di 1,49 juta, wow, 1,5 juta Taman Pro 2 buat satu game nih ya, yang mana ini harganya udah sama kayak HP Taman Pro 2, wow. Dan GTA 6 ini bakal dirilis 19 November ya untuk konsol PlayStation 5 dan juga Xbox Series S dan Series X ya. Dan untuk PC ini kayaknya di hold dulu nih, bersabar dulu buat kamu ya yang suka rakit PC, yang main game tuh di PC. Dan gue sejauh ini so far belum tahu bakal dirilis tahun berapa ya GTA 6 tuh ke PC. Cuman kalau kita belajar dari GTA 5, emang biasanya kayak gitu siklusnya Taman Pro 2. Rilisnya tuh di konsol dulu nih, di PS atau Xbox, baru setahun atau mungkin 2 tahun baru rilis di PC. Jadi Taman Pro 2, siapa yang udah nabung dari lama atau siapa yang udah beli nih, udah check out nih GTA 6? Gue sih belum, dan pengennya sih bulan depan gue kayaknya check out deh.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penuh

Yes, Taman Pro 2 masih di ruang siar 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan masih lanjut nih dia santai siang yang makin cerah, makin panas. Gak kerasa banget ya Taman Pro 2 ini udah masuk siang hari aja nih di hari Jumat ini. Kalau tadi ada kabar dari GTA 6 yang bikin para gamers happy, sekarang ada lagi yang bikin, bukan para gamers happy tapi para masyarakat-masyarakat gitu ya, rakyat-rakyat Asia nih Taman Pro 2. Yang mana harus ini berbangga karena Jepang berhasil mencatatkan sejarah baru menjadi wakil Asia pertama nih yang merebut tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wow, akhirnya ya Taman Pro 2. Capaian ini didapat usai hasil imbang baru banget ya lawan Swedia ya, itu 1-1. Taman Pro 2 poinnya ketat banget pertandingannya di laga pamungkas grup F Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas ya, di hari Jumat tadi, baru banget pokoknya. Kamu kalau lihat TikTok atau Instagram juga sekarang lagi ramai juga nih ngebahas soal Jepang versus Swedia ya Taman Pro 2. Yang menariknya sepanjang fase grup Jepang ini no lose ya, tidak terkalahkan. Samurai Biru mengumpulkan total 5 poin dari 3 pertandingan di fase grup dengan rincian sekali menang dan 2 kali imbang ya. Nah, artinya Jepang total itu berhasil menjaringkan 7 gol dalam 3 pertandingan grup F. Ini jadi toleran gol terbanyak pasukan Samurai Biru atau Jepang ya dalam satu edisi Piala Dunia. Jepang lolos ke babak 32 besar sebagai runner up grup F dan bakal berjumpa juara grup C yaitu Brasil, Taman Pro 2, dalam partai yang dijadwalkan berlangsung di tanggal 30 Juni 2026. Lawannya gak kaleng-kaleng, Taman Pro 2, salah satu kiblat sepak bola juga ya, Samba nih, Brasil. Dan nanti ketika Jepang memastikan dirinya melaju ke babak berikutnya, dua wakil Asia lain yaitu Yordania dan Qatar ini udah memastikan diri angkat koper dari Piala Dunia 2026.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertumbuh.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

100,6 Prodo teman terbaik kamu. Gak kerasa ya Taman Prodo udah mau jam 11 aja, udah mau masuk jam-jam istirahat, jam-jam pertengahan siang hari ini yang mana biasanya jam-jam segitu udah panas ya. Matahari tuh serasa udah ada 5 kayaknya ya Taman Prodo 2. Tapi gue gak tahu sih, menurut kamu masih mending cerah panas gini atau hujan ya? Kalau gue sih tergantung mood aja. Kalau mood gue lagi pengen hujan tapi panas, ya kurang pas juga sih, bete-bete juga sih ya. Jangan ditiru sih Taman Prodo 2. Anyway, di siang ini masih ada waktu buat kamu yang mau sharing-sharing ya. Capeknya kamu mungkin karena lagi hektik-hektiknya nih sebelum weekend, lagi closingan juga mungkin, atau sekedar request lagu juga boleh banget Taman Prodo 2. Lagu yang lagi mewakili perasaan kamu di siang ini gimana? Lagi capek, lagi semangat, atau lagi flat-flat aja, monoton-monoton aja gitu ya, boleh banget Taman Prodo 2. Bebas, bisa langsung kamu request aja ke WhatsApp kita di 081-1145-1016 ataupun bisa juga lewat DM Instagram ya, di @rrian_prodo_banten.

Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 siapa di antara kamu mungkin yang mau hidupnya lebih beda nih, bosan sama hidup yang monoton itu-itu aja nih. Kayaknya kamu bisa deh daftar jadi aktor Teman Pro 2. Bukan aktor untuk memerankan karakter yang biasa-biasa aja, yang template, tapi ini karakter James Bond, teman-teman Pro 2 ya. Jadi ada kabar yang menarik banget ya, perburuan aktor nih untuk memerankan James Bond ini tampaknya semakin mendekati babak akhir. Produser bersama sutradara Denis Villeneuve ini telah memulai ya memberikan notifikasi pengumuman lah kepada sejumlah aktor yang berhasil melaju ke casting selanjutnya ya. Dan menurut Deadline, ini lagi tahap memberikan tahap seleksi berikutnya itu untuk aktor pengganti Daniel Craig ya, itu sebagai agent 007 atau 007 ya, yang dijadwalkan berlangsung musim panas ini. Kayaknya kita tahu juga tahun kedua, Daniel Craig juga salah satu pemeran James Bond yang ikonik banget ya, dengan mata birunya, rambutnya yang blonde gitu kan, sama mukanya yang ganteng gitu ya, ya mirip-mirip sama gue lah ya, 11-12 tahun Pro 2. Jadi beberapa sumber juga mengindikasikan audisi James Bond ini lanjutannya itu digelar di bulan Agustus, kayak gitu ya. Walaupun belum ada nama yang dikonfirmasi secara resmi siapa nih yang bakal jadi James Bond gitu ya, tapi Villeneuve ini dikabarkan menghubungi para kandidat tersebut secara pribadi atau personal. Terkait kabar yang beredar ini juga, Taman Pro 2, pihak Amazon MGM Studios selaku production house-nya ya, sekaligus distributornya juga untuk proyek James Bond 26 ini masih memilih untuk no comment gitu ya, menolak memberikan komentar. Hingga saat ini, so far Taman Pro 2, jumlah pasti aktor yang diharapkan hadir mengisi sesi audisi pada bulan Agustus nanti itu masih belum dipetakan secara jelas. Jadi masih ada kesempatan buat kamu nih Taman Pro 2 ya, sampai bulan Agustus coba langsung aja datengin ya pihak Amazon MGM Studios, tawarin diri aja gitu ya Taman Pro 2, siapa tahu kamu dapat.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Baik lagi di Santai Siang Taman Pro 2, dan ini udah makin mendekati jam-jam istirahat ya, dan makin mendekati sama weekend. Taman Pro 2 biasanya kalau jam segini tuh jam-jam transisi mood ya. Kalau tadi masih semangat pagi tapi udah siang biasanya udah mulai ngantuk. Udah mulai overwhelm, udah mulai bete-bete gimana gitu ya. Makanya Taman Pro 2 gue di sini hadir nih dengan beberapa referensi bahan tontonan film-film yang sewaktu bisa bikin kamu good mood lagi, semangat nih buat besok nonton gitu ya. Nah, jadi Taman Pro 2 ini ada beberapa film yang bakal tayang di bulan Juli ya. Taman Pro 2 yang pertama ini awal Juli sih, ini di tanggal 10 Juli ya, minggu ke, maksudnya minggu kedua berarti, itu ada film live actionnya Moana, Taman Pro 2. Yes, salah satu animasi yang gua suka banget, dari visualnya, dari alur ceritanya yang ringan tapi tetap ngena di hati gitu ya. Dan dari lagu-lagunya, apalagi di situ ada si Maui ya, yang di pengisi suaranya itu The Rock, Dwayne Johnson, yang ternyata pemain SmackDown, pemain WWE, bisa nyanyi juga ya. Jadi Taman Pro 2, Moana live action ini mengikuti cerita di Moana yang animasi ya, seorang putri kepala suku di Pulau Polinesia ya, Motunui, saat pulaunya itu dilanda bencana kelaparan dan hasil lautnya menghilang, dan Moana itu menjawab panggilan air laut, bukan air laut sih, samudra gitu ya, Taman Pro 2, yang intinya sih dia mau menyelamatkan pulaunya ini. Dan ketemulah si Maui ini ya, seorang manusia setengah dewa yang punya senjata holy weapon ya, atau senjata suci gitu. Tapi ternyata ada plot twist, Taman Pro 2, gimana cara Maui itu bisa dapat senjata ini gitu ya. Ya buat kamu yang udah nonton film animasinya sih harusnya udah gak kaget ya sama alur ceritanya gitu. Tapi kita bakal lihat gimana nih visual yang seindah di animasi bisa gak nih di live actionnya juga ikutan indah gitu ya. Apalagi ini kan latar itu laut yang biru, adem gitu ya. Next, ini ada film Indonesia Taman Pro 2 tanggal 16 Julinya, di minggu depannya berarti ya. Ini judulnya tuh Lastri Arwah Kembang Desa ya. Ini film horor berarti bisa dibilang, Taman Pro 2. Sebuah sinopsis ringkasnya itu, ini tuh menceritakan tentang Lastri ya, kembang desa di kampung Bandeng, yang Bandeng atau Bandeng ini ya, Taman Pro 2, yang difitnah warga desa hingga membuat hidupnya tuh hancur banget, pokoknya chaos lah gitu ya. Dan ia menikah muda dengan seorang juragan tambang pasir kaya ya, bernama Turenggo. Dan pernikahan ini memicu kecemburuan dari banyak pihak hingga memunculkan berbagai

Sebagai fitnah. Nah, fitnahnya apa aja ya nanti kamu tonton aja sendiri ya. Ini cocok ya kayaknya buat kamu yang suka horor-horor gitu ya, Taman Pro 2. Dan terakhir nih, ini film yang salah satu yang banyak ditunggu juga ya. Ini tuh The Odyssey, Taman Pro 2 di tanggal 15 Juli. Ini menceritakan tentang perjalanan epik ya. Odysseus ya, Raja Itaca yang mesti berjuang pulang ke kampung halamannya setelah Perang Troya. Salah satu perang yang ikonik banget buat kamu pecinta sejarah, pecinta kisah-kisah terdahulu bangsa Yunani gitu ya. Harusnya udah paham banget nih sama Perang Troya ya. Dan dalam perjalanan ini, Odysseus ini harus menghadapi berbagai monster mitologi. Taman Pro 2 bukan cuma manusia, tapi monster-monster mitologi yang kalau kamu pecinta mitologi harusnya udah nggak aneh ya sama monster-monster ini gitu. Ini bisa dibilang dramanya action kali ya, Taman Pro 2. So, ada tiga genre nih yang bakal tayang di bulan Juli ya. Ada genre yang ringan-ringan, ada Moana, ada genre horror ya. Yang ini judulnya tuh Lastri Arwah Kembang Desa dan action ya, The Odyssey. Kalau gue sendiri, gue kayaknya mau nonton yang pertama itu The Odyssey dulu sih. Karena sutradaranya ini, gue ngefans sama sutradaranya, Taman Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That Made You Love Me, Ariana Grande.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Sudut Kota by Samuel Cipta Taman Pro 2 menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Thank you banget Taman Pro 2 buat kami udah standby bareng gua dan bareng Pro 2 Banten nih dari subuh sampai sekarang. Gak kerasa banget udah masuk jam-jam mau Jumatannya. Abisnya juga gua mau Jumatan buat kamu Taman Pro 2 yang umat muslim ya, wajib banget nih Jumatan kita bareng-bareng nih Jumatannya, walaupun beda masjid beda daerah. Thank you juga ya yang udah request lagu mungkin ya. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Fitri ya, yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai di segmen sore ceria jam 7 malam nanti. So, aku Nandu Putra. Thank you for listening. See you and bye-bye.

0: 20 back. I just found my 20s back.
1: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
2: Waktunya sate siang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu di siang hari ini? Well, udah masuk di jam 12 siang ya. Gak kerasa yang udah mulai perjalanan menuju masjid. Hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang di siang hari ini lagi nikmatin makan siang, juga ya selamat menikmati aja ya, sambil santai-santai di rumah, sambil ngerjain tugas mungkin yang lagi dikejar deadline, sambil dengerin Pro 2 FM karena ada aku Fitri Rianti yang bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So stay tune.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Yeah. Aku lagi kepikiran makan siang pakai mie ayam, kayaknya enak tuh teman Pro 2 ya. Nanti dicampur sedikit kecap terus sama cabe yang banyak atau enggak gitu. Kalau lo tipe orang yang lebih suka saus, ya boleh juga sih teman Pro 2 ya. Apalagi kalau mie ayamnya dicampur pakai bakso. Ada yang suka bakso urat, ada yang juga suka pakai bakso telur. Automatically ngiler. Tapi teman Pro 2, pernah enggak sih kepikiran gitu ya, kalau kecap manis yang biasanya kita konsumsi itu ternyata bisa jadi sebagai sumber natrium yang luar biasa. Banyak orang yang mengira kalau rasa yang manis dari kecap itu aman dari natrium, ya enggak sih? Banyak orang yang menghindari MSG tapi tetap makan pakai kecap, kecapnya banyak. Ternyata itu sama aja dengan bohong, teman Pro 2. Karena ternyata di balik rasa manis pada kecap manis itu tetap aja mengandung natrium yang perlu diperhatikan jumlahnya. Jadi sebenarnya natrium itu kan mineral gitu ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga keseimbangan cairan, mendukung fungsi saraf, dan bahkan bisa membantu kerja otot kita. Tapi ternyata konsumsi natrium yang berlebihan itu juga bisa meningkatkan tekanan darah dan bahkan resiko penyakit kardiovaskular. Waduh, kayaknya harus mulai apa ya, memfilter lagi, menimbang-nimbang lagi, bolehlah pakai kecap manis untuk menambah cita rasa di makanan kita, tapi kayaknya harus mulai mengurangi nih ya, dari segi porsi misalnya, dari segi berapa kali atau intensitas kita menggunakan kecap manis dalam masakan kita, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu. Kayaknya kalau kecap manisnya dikurangin biar dia tetap manis makanannya, kayaknya makan sambil ngaca kali ya. Ngelihat diri kita yang lebih manis, teman Pro 2.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
1: Waktunya santai siang.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngobrolin soal makanan yang sehat, ternyata bukan cuma dari makanannya aja, tapi kadang-kadang kita juga harus pilah-pilah juga bahan-bahan bumbu yang biasanya kita campur dengan makanan kita itu beneran sehat atau enggak, teman peradua. Ada yang bilang, kalau ngobrol soal garam ya, ada yang bilang garam Himalaya tuh lebih oke daripada garam-garam yang lain. Dari segi harga sih emang oke banget ya, tapi dari segi kesehatan beneran atau enggak? Nah, pada dasarnya hampir semua jenis garam itu tersusun atas natrium klorida. Natrium ini adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga keseimbangan cairan, kemudian mendukung fungsi saraf, hingga membantu kerja otot. Nah, meskipun penting bagi tubuh, konsumsi natrium yang berlebihan ini juga bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, bahkan sampai dengan stroke, teman peradua. Terus sebenarnya garam apa aja sih yang aman untuk kita konsumsi, aka garam yang paling sehat, kira-kira apa? Nah, ini kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, garam beriodium. Bagi sebagian besar orang, garam beriodium itu masih menjadi pilihan yang paling direkomendasikan. Jadi, iodium merupakan mineral penting yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi hormon tiroid. Nah, kekurangan iodium sendiri ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan fungsi tiroid hingga hambatan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak. Nah, WHO bahkan mendorong fortifikasi iodium pada garam konsumsi sebagai salah satu strategi kesehatan masyarakat yang paling efektif untuk mencegah kekurangan iodium. Nah, inilah keunggulan utama garam beriodium yang tidak selalu dimiliki oleh jenis garam lainnya, teman peradua. So, garam beriodium itu banyak banget ya, ada di mana-mana. Kamu beli di minimarket ada, beli di tukang sayur pun ada. Tertulis kok garam beriodium, dan itu harganya juga relatif murah. Nah, selain garam beriodium, garam Himalaya juga termasuk salah satu garam yang menyehatkan juga. Nah, garam Himalaya atau Himalayan Pink Salt kerap dipromosikan sebagai pilihan yang lebih sehat karena mengandung berbagai mineral tambahan yang memberikan warna merah muda yang khas. Nah, ini mineral tambahan tersebut memang ada, teman Pro 2, tetapi jumlahnya sangat kecil dan enggak cukup signifikan untuk memberikan manfaat kesehatan yang berarti. Dengan kata lain, garam Himalaya itu tetap mengandung natrium dan konsumsinya tetap perlu dibatasi sebagaimana jenis garam lainnya. So, sama aja, kayaknya better garam riodium enggak sih? Udah ada iodiumnya, pertama. Yang kedua, harganya juga murce lagi, ya enggak sih, teman Pro 2?

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kabar terbaru seputar Piala Dunia 2026, teman Pro 2, terkait dengan klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026, ternyata sisa 5 tiket aja. Jadi klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Dunia 2026 bisa dibilang ini semakin ketat ya, setelah 3 tim teratas dipastikan lolos ke babak 32 besar. Jadi fase gugur Piala Dunia edisi kali ini nggak hanya untuk 2 tim teratas masing-masing grup. Jadi ada 8 slot yang bisa diperebutkan lewat jalur peringkat ketiga terbaik seiring dengan penambahan kontestan. Nah, bahkan hingga Jumat tadi pagi sudah ada 3 tim teratas peringkat ketiga terbaik yang lolos ke fase gugur. Siapa saja mereka? Mereka adalah Swedia, kemudian Ekuador, dan juga Bosnia and Herzegovina, teman peradua. Nah, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, ketiga tim tersebut ini udah mengemas 4 poin ya, dan unggul selisih gol dari kontestan lainnya, termasuk Paraguay yang juga mengantongi nilai yang sama nih. Jadi Paraguay itu saat ini berada di posisi keempat, unggul 1 angka dari 4 tim di bawahnya yang baru mengemas 3 poin. Mereka adalah Kroasia, kemudian Korea Selatan, Aljazair, dan juga Skotlandia. Nah, tim yang lolos via jalur ini masih bisa bertambah di teman Pro 2, mengingat masih ada peserta yang belum genap menyelesaikan 3 pertandingan fase grup. Jadi ada Cape Verde, kemudian Belgia, Kongo, bahkan Senegal. Ini juga masih punya kans nih untuk melaju ke babak ke fase knockout melalui jalur terakhir tersebut.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung rame dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

0: These beautiful things that I've got.
1: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Dari Piala Dunia Teman Pro 2, aku akan ngajakin kamu untuk bergeser seputar Piala AFF 2026. Jadi kabar terbaru terkait dengan Timnas Vietnam di Teman Pro 2 ini mulai mencuri perhatian ya menjelang gelaran Piala AFF 2026. Jadi di bawah arahan pelatih Kim Sang-sik, The Golden Star itu memiliki senjata baru yang bisa menjadi pembeda saat menghadapi rival-rival di kawasan Asia Tenggara. Jadi Vietnam ini menjadi salah satu kandidat kuat juara Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Nah, mereka ini berada di grup yang sama dengan Timnas Indonesia, yaitu di grup A. Jadi di grup A itu ada Timnas Indonesia, ada Singapura, ada Kamboja, dan juga ada Timor Leste. Nah, sementara itu media Vietnam, The Tau 247, ini sempat menyoroti perkembangan strategi Vietnam ya, terutama dalam memanfaatkan situasi bola mati. Jadi kemampuan tersebut dinilai bisa menjadi ancaman yang serius Teman Pro 2, termasuk saat menghadapi Timnas Indonesia di babak fase grup. Nah, situasi bola mati ini memang sering menjadi faktor penentu dalam pertandingan level internasional. Jadi ketika ruang terbuka sulit ditemukan melalui permainan terbuka, skema dengan tendangan bebas, sepak pojok, dan duel udara, ini bisa menjadi jalan keluar untuk mencetak gol. Waduh, ini bisa menjadi ancaman juga nih buat Timnas Indonesia ya. Nah, kalau menurut kamu gimana nih Teman Pro 2? Kira-kira nanti ketika melawan dengan Indonesia, apakah Indonesia bisa mampu menahannya atau seperti apa?

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar terbaru terkait dengan audisi James Bond yang kabarnya masih berlanjut. Dan aktor ini target mulai didekatin nih, teman Pro 2. Seperti apakah informasinya? Jangan kemana-mana, informasi seputar James Bond dan semuanya seputar entertainment bakalan gue kasih buat kamu sampai di jam 3 sore.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kabar terbaru terkait dengan audisi James Bond yang kabarnya terus berlanjut ya. Jadi perburuan aktor untuk memerankan James Bond ini nampaknya semakin mendekati babak akhir nih, teman Pro 2. Jadi produser bersama sang sutradara ini udah mulai memberikan notifikasi kepada sejumlah aktor yang berhasil melaju ke casting selanjutnya. Jadi kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, ini diberitakan pada Rabu kemarin, itu tahap seleksi berikutnya untuk aktor pengganti Daniel Craig sebagai Agent 007 itu dijadwalin berlangsung pada musim panas ini. Nah, kalau beberapa sumber lain itu mengindikasikan bahwa audisi James Bond itu bakalan digelar untuk lanjutan ya, itu bakalan digelar di bulan Agustus mendatang, teman Pro 2. Meskipun belum ada nama yang dikonfirmasi secara resmi, tapi pihak sang sutradara dan juga produser itu dikabarkan menghubungi para kandidat tersebut secara personal, teman Pro 2. Jadi benar-benar dikip banget nih ya. Nah, terkait kabar yang beredar itu, pihak Amazon MGM Studio sang selaku rumah produksi sekaligus distributor untuk proyek James Bond 26 ini juga masih memilih untuk menolak memberikan komentar. Nah, bahkan hingga saat ini ya, jumlah pasti aktor yang diharapkan hadir untuk mengisi sesi audisi pada bulan Agustus itu juga masih belum dipetakan secara jelas ya, berapa anggotanya, berapa pesertanya yang bakalan diundang untuk di audisi selanjutnya, teman Pro 2. Tapi yang jelas salah seorang sumber itu sempat membocorkan bahwa pihak produser kemungkinan besar ini bakalan mempertimbangkan spektrum kandidat yang cukup luas. Aku mulai penasaran banget nih ya, kira-kira siapa nih yang bakalan menggantikan James Bond atau yang bakal memerankan James Bond nih, teman Pro 2. Bakalan seseru dengan film yang lamanya atau justru lebih oke? Okay?

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di hari libur kayak gini, ada yang lagi nikmatin liburan ke luar kota ya, ada juga yang lagi liburan di rumah aja, atau ada yang juga ngisi liburnya itu dengan kerja paruh waktu, freelance misalnya. Boleh-boleh aja. Tapi ada juga mungkin di antara kamu yang ngisi liburannya itu dengan magang, atau bahkan ngisi liburannya itu dengan nonton film. Yes, kalau aku sih maraton film sih. Lagi maraton film Teach You Lesson. Kalau aku baru episode ke-8 sih, teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri udah nonton belum? Wah, kayaknya kalau belum nonton udah kudet banget tuh pasti. Widih. Tapi kalau ngobrolin soal drama Korea Teach You Lesson yang ada di Netflix, teman Pro 2, ini ternyata mereka ini, Teach You Lesson itu, masih berhasil menguasai puncak chart top 10 peringkat non-Inggris Netflix 3 pekan berturut-turut sejak dirilis di tanggal 5 Juni lalu. Wey, gokil. Serial yang dibintangi mengumpulkan 11,8 juta penonton pada minggu terakhir, yang berakhir pada hari Minggu kemarin, dibandingkan dengan 21,1 juta pada minggu sebelumnya menurut Netflix, teman Pro 2. Nah, kalau berdasarkan informasi dari CNNIndonesia.com, Teach You Lesson ini menjadi acara yang paling banyak ditonton dalam kategori tersebut di 19 negara dan wilayah ya, termasuk Korea, Jepang, Vietnam, dan Peru, dan bahkan masuk dalam 10 besar di 66 negara lainnya. So, udah mulai mencoba pengen nonton gak, teman Pro 2? Tapi kalau kamu yang udah nonton, episode mana sih yang menurut lo paling oke, paling keren, paling gokil, paling the best deh kalau menurut kamu di episode berapa?

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That Made You Love Me, Ariana Grande.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Temuan Perodua, inflasi yang terus terjadi dari tahun ke tahun dinilai dapat mengurangi kemampuan dan juga daya beli masyarakat. Karena itu masyarakat perlu memahami dampak inflasi serta menyiapkan langkah antisipasi agar kondisi keuangan tetap terjaga. Direktur Bisnis Bank Banten, Slamet Riyadi, mengatakan bahwa inflasi pada dasarnya merupakan penurunan nilai uang dari waktu ke waktu dan dampaknya terlihat dari kemampuan membeli barang dan jasa yang semakin berkurang meskipun nominal penghasilan tetap sama. Menurutnya, masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa inflasi secara perlahan menggerus nilai uang yang dimiliki dan kondisi tersebut membuat daya beli menurun sehingga kebutuhan yang sebelumnya dapat dipenuhi menjadi semakin terbatas. Lebih lanjut, Slamet juga mengatakan bahwa inflasi tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh masyarakat. Karena itu, langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mempersiapkan diri melalui investasi maupun pengelolaan keuangan yang lebih baik.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Turki meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Amerika Serikat pada matchday ketiga Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung sengit pada Jumat hari ini. Bertanding di Stadion Los Angeles Seattle, Amerika yang sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar tampil percaya diri dan berhasil memimpin 1-0 saat laga baru berusia 3 menit. Keunggulan tuan rumah tercipta berkat gol yang dijaringkan oleh Austin Trusty usai memanfaatkan umpan sepak pojok dari Sebastian Berhalter. Namun, gol cepat itu tak berlangsung bikin Turki patah arang. Arda Güler mampu menyamakan skor satu sama pada menit ke-10 setelah menuntaskan assist matang dari Barış Yılmaz. Pada menit ke-29, pendukung The Young sempat bersorak kegirangan dan namun gol tersebut dianulir oleh McKenzie terperangkap offside. 2 menit berselang, teman Pro 2, Turki berbalik unggul 2-1 lewat gol yang dicetak oleh Orkun Kuksu. Memanfaatkan umpan pendek dari Aaron Almaly di dalam kotak penalti. Dan pertandingan tersebut, teman Pro 2, berakhir dengan gol untuk Turki dengan kemenangan yang dramatis yaitu 3-2. Turki akhirnya berhasil peluang dengan 3 poin meski sudah dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026, sementara Amerika Serikat tetap kukuh di puncak klasemen.
1: Info Pro 2.

0: Video musik terbaru dari grup idola Heart to Heart yang berjudul Lemon Tang sukses menempati peringkat pertama pada tangga trend music di platform YouTube. Video musik tersebut telah ditonton hingga lebih dari 10 juta kali, dilihat dari laman YouTube, dan pencapaian tersebut diraih dalam waktu 2 hari setelah peluncuran perdananya pada Senin kemarin. Selain jumlah penayangan yang tinggi, video tersebut juga disukai oleh sekitar 400 ribu lebih pengguna YouTube. Karya tersebut merupakan lagu utama dari album mini kedua Heart to Heart yang berisi 6 daftar lagu atau tracklist yang terdiri atas Lemon Tang, 15 Love, kemudian Baby Steps, Heart Emoji, Secret Recipe, dan juga Root. Sekian info Pro 2, jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada sore ceria yang nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So stay tune di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: back-to-back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

101,6 Produe FM, teman terbaik kamu. Berasa disindir enggak sih sama Salma Salsabil, teman Produe ya? Kalau kamu emang hari ini adalah hari di mana kamu bisa apa ya? Bisa sebentar tarik nafas ya. Ada yang hari ini tuh WFA, jadi berasa kayak sedikit bisa bernafas meskipun deadline terus dikejar sama deadline. It's okay teman Produe, tapi jangan sampai lupa buat ngopi tipis ya, biar kenapa, biar nggak stres-stres amat. Nah ini apalagi ada kabar terbaru terkait dengan SPMB teman Produe ya. Kalau misalnya kamu punya adik yang tahun ini harus masuk ke SMP atau juga SMA, mungkin juga ikutan pusing. Karena di rumah kalau kamu ngelihat orang tua kamu pusing, kamu juga ikutan pusing ya nggak sih teman Produe? Apalagi dengan mungkin banyak yang harus dipersiapkan untuk masuk atau SPMB begitu ya, masuk di SMP atau juga SMA, mulai dari berkas-berkasnya. Kemudian kalau misalnya jalur zonasi gak masuk, harus lewat apa di jalur akademik, prestasi akademik, non-akademik gak masuk, terus gimana dong? Nah ini sama-sama muter otak nih ya teman Produe, biar bisa masuk ke sekolah yang emang dipengen. Nah ini kalau di Tangerang ya, di Tangsel, itu ada posko pengaduan nih teman Produe terkait dengan proses SPMB 2026. Jadi pemerintah Kota Tangsel melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat itu membuka posko aduan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Ini untuk menampung keluhan maupun kendala masyarakat selama proses pendaftaran. Nah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Billy Sukarsana, ini mengatakan bahwa posko tersebut berfungsi untuk membantu masyarakat memperoleh informasi secara akurat sekaligus untuk memfasilitasi keluhan teknis pendaftaran. Jadi posko itu terpusat di kantor begitu ya, memberikan 3 layanan utama. Jadi posko pelayanan itu dibuka setiap hari selama tahapan SPMB berlangsung. Nah dia mengatakan bahwa fungsi dari posko pengaduan ini melayani terkait informasi secara detail mengenai petunjuk teknis atau juknis SPMB 2026, kemudian membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses portal pendaftaran karena seluruh proses SPMB ini dilakukan secara online teman Produe. Nah untuk pelaksanaannya sendiri ada 4 hingga 5 petugas yang akan melayani setiap hari, termasuk petugas hotline dan juga 1 personel yang bertugas menjadi penghubung dengan seluruh satuan pendidikan di Tangerang Selatan. Nah kalau kamu sendiri yang di tahun ini juga melakukan pendaftaran ke sekolah SMP atau juga SMA, ada keluhan nggak sih teman Produe? Kalau ada, coba sih kamu share di sini ya, di WhatsApp-nya Produe FM 081 11 45 1016.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pemerintah kota Cilegon ini melakukan monitoring dan evaluasi ya terkait dengan program beasiswa nih teman Pro 2. Jadi ini kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id terkait dengan program beasiswa tersebut, ini pihak Pemkot melakukan monef begitu. Dan ini kalau berdasarkan informasi yang saya dapatkan juga nih teman Pro 2, terkait dengan apa? Terkait dengan beasiswa ini ada yang perlu dievaluasi. Jadi ini Pemkot melakukan evaluasi terkait dengan program beasiswa Cilegon Juare ke berbagai perguruan tinggi. Jadi monef itu dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa program beasiswa Cilegon Juare tersebut telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan target dan juga tepat sasaran. Nah, kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cilegon, Rahmatullah mengatakan, selain itu monef juga dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai masalah serta mengumpulkan data mahasiswa yang sudah menerima beasiswa Cilegon Juare dan yang potensial khususnya untuk mahasiswa yang kurang mampu. Nah, perlunya monef ini untuk memastikan bahwa mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut ini melaksanakan kuliah sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Jadi misalnya sampai 8 semester supaya bisa tahu juga nih ada tidak kira-kira turun motivasi belajar atau ada masalah di IPK mereka. Jadi pihaknya ini menjembatani bagaimana supaya motivasi penerima beasiswa itu benar-benar dipantau. Dan itu juga dipantau oleh kampusnya. Nah, monef ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana beasiswa yang diberikan tepat peruntukannya. Jadi di mana dana beasiswa wajib untuk pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dan atau penunjang lainnya, jangan sampai beasiswa tersebut diperuntukkan untuk hal-hal lain di luar tupoksinya, begitu ya teman Pro 2. Dan informasi ini bisa kamu cek selengkapnya di rri.co.id.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru bareng siapa ya? Nah, ini kalau kamu sempet cek di Instagramnya Pro 2 FM, hari ini gue bakalan ngobrol seru bareng Duta Pariwisata Banten 2026. Kira-kira ada siapa? Kita sudah terhubung melalui Jimit. Ada Kak Irfan, runner up 1 Duta Pariwisata Banten 2026. Halo, Kak Irfan.
1: Halo. Iya.
0: Apa kabar, Kak?
1: Alhamdulillah, Kak, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Selain Kak Irfan di teman Pro 2, ada juga Kak Aura Meidi. Dia adalah Intelijensia Duta Pariwisata Banten 2026. Halo Kak Aura.
2: Halo Kak.
0: Apa kabar nih Kak?
2: Baik.
0: Ini dipanggilnya Aura atau Meidi nih?
2: Aura.
0: Oke, Kak Aura, ada Kak Aura dan juga Kak Irfan teman Pro 2. Nah, kita ngobrol-ngobrol seputar Duta Pariwisata Banten 2026. Boleh dong diceritain sedikit sebenarnya Duta Pariwisata Banten 2026 ini, kalau dari judulnya aja udah kelihatan ya, Duta Pariwisata. Itu artinya mempromosikan pariwisata di Provinsi Banten. Begitukah, Kak? Dari siapa dulu nih? Dari Kak Irfan deh, boleh.
1: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, Kak. Kita dari Duta Pariwisata Banten 2020 yang alhamdulillah terpilih sebagai delegasi dari Ranat 1 dan Regensia untuk ikut berpartisipasi di ajang nasional untuk mewakili Banten. Kita memiliki jadwal Duta Pariwisata Banten 2026 promote enjoy harmony.
0: Oke, baik. Itu artinya Kak Irfan dan juga Kak Aura ini akan mewakili Banten di tingkat nasional, betul?
2: Iya.
0: Itu eventnya kapan tuh, Kak?
2: November.
0: Oh, bulan November 2026.
2: Iya, bulan November, insya Allah awal November, kalau nggak ada perubahan jadwal ya Kak, tempatnya di Bali.
0: Oke, tapi sebelum kita mengarah ke sana, mengarah ke persiapannya Kak Irfan dan juga Kak Aura untuk menuju ke tingkat nasional, Kak Irfan dan Kak Aura sendiri, ini awal pertama kali dinobatkan sebagai seorang runner-up 1 Duta Pariwisata Banten 2026 untuk Kak Irfan dan juga untuk Kak Aura ini sebagai Intelijensia Duta Pariwisata Banten 2026, sempat expect nggak sih dengan gelar tersebut? Maksudnya sempat expect menjadi seorang runner up 1 dan juga sempat expect menjadi seorang Intelijensia nggak? Gimana dari Kak Aura deh?
2: Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jujur awalnya nggak expect sih bakal jadi Intelijensia, apalagi maju ya ke nasional juga gitu.
0: Oke, awalnya sama sekali nggak kepikiran ke arah sana ya?
2: Iya Kak, kepikirannya kayak ya udahlah ikut. Jadi aku tuh dapat undangan kan untuk ikutan Duta Pariwisata ini di Banten. Ya udahlah daftar, nggak expect bakal sampai menyandang gelar, apalagi sampai ke nasional. Tapi ternyata dipercayai amanah, ya udah kita maju aja, Bismillah.
0: Oke, tapi kalau boleh tahu Kak Aura ini dari mewakili kota atau kabupaten mana Kak? Untuk yang di tingkat Provinsi Banten sebelumnya?
2: Aku ini mewakili kota Cilegon.
0: Oke, mewakili kota Cilegon. Kalau Kak Irfan mewakili kota atau kabupaten mana, Kak?
1: Saya dari Kabupaten Serang, Kak.
0: Oke, deketan ya kota Cilegon sama Kabupaten Serang ya. Jangan-jangan janjian nih.
2: Kenal sama sekali sebelumnya, bahkan kenal di acara Duta aja ini.
0: Baik. Nah, ya, kalau terkait dengan tadi ya, expect dan gak expect. Kalau Kak Aura gak expect nih bakalan jadi Duta Intelijensia untuk Pariwisata Banten 2026. Nah, kalau Kak Irfan sendiri expect gak sih ternyata jadi runner-up 1 loh? Gimana, Kak?
1: Nah, pertanyaan luar biasa ini adalah itu pencapaiannya. Tidak bisa saya terakan, apalagi yang saya ungkapkan ini ya. Mungkin saya luar biasa bersyukur. Alhamdulillah puji kita dari teman-teman kepada semua supporter dan juga yang telah support di doa dari semua dukungan, baik dari doa dan juga semua harapan pasti diberikan kepada saya. Saya sangat tidak bisa berkata-kata sebenarnya, karena ini adalah salah satu pencapaian tertinggi, apalagi ini provinsi Banten bagian up 1 atau mewakili dari wakil 2 dari winner juga.
0: Oke, baik. Nah, kemarin sebelum dinobatkan sebagai runner-up 1 dan juga Intelijensia Duta Pariwisata Banten 2026, pasti ada perjuangan dong di balik itu. Nah, pasti ada step by step-nya, ada yang harus di beberapa tantangan atau challenge atau bahkan tes yang emang harus dilalui oleh Kak Aura dan juga Kak Irfan. Gimana nih Kak, ada step by step-nya tuh apa aja sih kemarin pas menuju Duta Pariwisata Banten 2026? Kak Aura?
2: Saya izin menjawab dulu. Yang pertama, step by step waktu daftar is berkas ya. Pasti kita kayak ditanya sebelumnya kenapa aja nih, karena kan ini nggak semua diterima juga, ada seleksinya juga. Jadi ya mengumpulkan berkas, apalagi di sela-sela aku dan Irfan ini kebetulan kita udah kerja. Jadi time management-nya itu emang harus diatur banget gitu Kak.
0: Oke, ada nggak sih step atau challenge atau tes gitu ya, yang menurut Kak Aura sendiri itu adalah tes yang paling berat bagi Kak Aura?
2: Yang paling berat menurut aku adalah kita di time management-nya, karena kebetulan aku kerja, tapi aku udah 14 tahun ya stay di Banten, kerja di Cilegon, tapi tahun ini aku kerja di Bandung, jadi aku harus bolak-balik tuh, Bandung ke Banten.
0: Oh, Bandung, Banten begitu ya. Jadi harus effort juga ya Kak ya. Lumayan jauh lagi.
2: Iya, nyetir sendiri kebetulan.
0: Waduh, luar biasa banget ya. Nah, tapi kalau dari Kak Irfan sendiri, ada nggak Kak yang menurut Kak Irfan challenge atau tes atau step yang menurut Kak Irfan ini adalah step yang paling berat bagi Kak Irfan?
1: Iya, Kak, step by step-nya ini luar biasa. Alhamdulillah banget, aku dari awal udah komit. Kalau misalkan aku datar, yakin apa itu. Nah, tantangan pertama adalah aku harus manajemen dari timeline-nya. Dari awal aku daftar, aku harus positif bahwa aku bisa lanjut sampai akhir, sampai aku purna. Dan aku kebetulan kerja di bayaran, jadi gak didapet. Ini yang bikin aku luar biasa, saya mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Jadi dalam bulannya wisata ini banyak sekali kegiatan positifnya dan juga edukatif untuk aku dan juga lingkungan. Dan tempat di tempat wisata bukan hanya sekadar menjadi pageant, tapi juga intelektual dan juga kepribadian sebagai sosok pemimpin di masa depan seperti itu.
0: Oke, kita bakalan ngulik lagi nih teman Pro 2 ya, terkait dengan persiapan juga nih, persiapan menuju nasional seperti apa Kak Aura dan juga Kak Irfan. Tapi kita tahan terlebih dahulu. Tapi Kak Irfan dan juga Kak Aura jangan kemana-mana ya, stay di sini dulu. Dan untuk kamu juga jangan kemana-mana teman Pro 2, kalau mu yang pengen nanya-nanya barengan sama Kak Irfan dan juga Kak Aura, boleh banget langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 116, atau juga bisa gabung di YouTube RRI Banten. So, don't go anywhere.

0: again.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Nih, pakai aja sudahnya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan masih barengan sama aku dan juga ada Kak Irfan runner up 1 Duta Pariwisata Banten 2026 dan juga ada Kak Aura Maidi Intelijensia Duta Pariwisata Banten 2026. Nah, kabarnya nih teman Pro 2, mereka berdua nih Kak Aura dan juga Kak Irfan itu bakalan mewakili Provinsi Banten untuk di tingkat nasional. Nah, Kak Irfan dan juga Kak Aura, persiapannya udah nyampe mana nih untuk nanti di tingkat nasional? Halo, Kak Irfan dan juga Kak Aura.
1: Ya, halo.
0: Oke, persiapannya udah nyampe mana nih, Kak?
1: Kalau aku pribadi, persiapannya ya, alhamdulillah dari program kerja itu berjalan. Karena yang pertama harus kita, yaitu program kerja. Dan terusnya kita dan juga ekonomi kreatif ya di Banten.
0: Oke, program kerjanya ini terkait apa? Terkait ekonomi kreatif kah atau terkait dengan promosi pariwisata Banten, Kak?
1: Iya, untuk program kerja saya ini yaitu Jendela Wisata dan Budaya Nusantara. Jadi saya sudah bersama

0: Oke, program nama program kerjanya tadi apa? Boleh diulang, Kak? Agak terputus tadi. Halo, Kak Irfan? Halo, Kak Irfan? Oke, sepertinya terputus ya. Baik, aku bergeser ke Kak Aura dulu nih. Kalau dari Kak Aura sendiri persiapannya untuk nanti di tingkat nasional apa nih, Kak?
1: Halo, suara aku terdengar?
0: Terdengar, Kak. Silakan.
1: Persiapan aku udah menjalani beberapa prokernya juga, Kak. Terus kan kita tidak hanya berpusat di pariwisata, tapi juga menjalani ekonomi kreatifnya.
0: Oke. Persiapannya udah nyampe berapa persen, Kak, untuk nanti di tingkat nasional?
1: Berapa persen ya? Sambil jalan kayaknya udah di atas 50% sih.
0: Oke. Kalau boleh tahu prokernya apa nih yang mau dibawa ke nanti tingkat nasional?
1: Proker aku itu temanya, aku ingin membawa Banten itu ke ranah internasional. Jadi bukan hanya dikenal di Indonesia aja, tapi kita kan seperti yang kita ketahui ya, kita kalau bikin proker pakai ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Aku itu ngelihat Bali, seperti yang kita tahu, orang-orang tuh taunya tuh malah Indonesia lebih tahu Bali ya daripada Indonesia gitu. Nah harapan aku, mungkin ini emang proker jangka panjang. Jangka panjangnya itu orang-orang bisa mengenal Banten sebagaimana orang-orang mengenal Bali.
0: Oke, baik. Apa nih yang pengen ditonjolin dari Provinsi Banten untuk go internasionalnya nih? Kalau dari prokernya Kak Aura?
1: Kalau dari POV aku, Kak. Jadi kita tuh mengemas contoh dari makanan, oleh-oleh. Kan kakak tahu Gipang nggak?
0: Yes, tahu banget.
1: Ya, Gipang kan itu emang khas Banten ya, cuma ada di Banten gitu. Tapi kan kayak kemasannya tuh kalau kita makan biasanya di toples besar, itu kan lengket, terus kalau mau dibawa bingung, kalau mau ngasih ke orang.
0: Kegedean.
1: Iya, gede gitu kan ya. Terus kita permak, Gipangnya itu jadi kecil, kemasan saset, mirip kayak permen, jadi bisa langsung dimakan gitu. Itu kan bisa dibawa-bawa, unik juga kan, pasti kebanyakan, kebetulan aku juga seorang virtual assistant juga ya kak, dan jadi tour leader, dan kebanyakan orang luar tuh gak tahu, hah Gipang tuh apa gitu kan, jadi wow unik gitu, mereka tuh bisa ingat gitu, saat dikasih kemasan saset gitu. Kemarin saat aircraft, aku udah ada banyak sih beberapa UMKM yang mengemas seperti itu, kan di Cilegon ya aku ada store-nya juga, UMKM Kota Cilegon di Mall CCM, kakak bisa berkunjung ke sana. Terus juga seperti contohnya rabek. Rabek juga kan itu khas Banten ya?
0: Yes, betul banget.
1: Nah itu kita pakai teknologi vakum, tapi tanpa pengawet. Dia bisa tahan 1 tahun, jadi di pesawat tuh nggak akan bau. Jadi bisa tuh kalau dibawa flight untuk durasi panjang. Jadi kita udah bisa nih untuk go internasional sih, makanan bisa. Makanan bisa dibawa keluar, terus juga dari sisi pariwisatanya itu seperti tadi yang Irfan kan udah collab ya sama apa penduduk lokal gitu untuk turnya. Nah kalau misal kan ada wisatawan asing, kok mereka atau leadernya bahwa mereka bukan hanya tahu, tapi mereka bisa feel it, merasakan. Yuk contoh, yuk kita membatik bareng, batik motif Banten kayak gimana, terus kayak yuk kita bikin Gipang bareng, misal ada suatu proses yang bisa dilakuin singkat lah gitu kan, jadi mereka oh tahu, jadi mereka masuk ke memori, karena promosi lewat word of mouth itu lebih powerful kalau menurut aku. Nanti mereka bisa ngasih tahu nih ke teman-temannya, harapannya ke depannya Banten bisa go internasional.
0: Oke, baik. Nah, tadi juga sempat dikatakan oleh Kak Irfan. Kak Irfan itu juga punya namanya program proker ya, proker untuk nanti yang dibawa ke nasional. Bahwa tadi ada namanya juara-juara tadi, Kak. Sempat keputus, Kak. Boleh di replay lagi kali ya. Tadi nama prokernya apa nih, Kak? Kak Irfan.
2: Iya, Kak. Nama program kerjanya yaitu Jauh Jendela Wisata Religi dan Budaya Nusantara.
0: Oke, berarti fokusnya untuk wisata religi dan budaya ya, betul? Halo Kak Irfan.
2: Iya Kak.
0: Oke, ya Kak Irfan, tapi kalau dari Kak Irfan sendiri ada fokus ini nggak sih, fokus pariwisata mana yang mau diangkat untuk di tingkat nasional nanti? Atau semuanya secara general yang mau diangkat?
2: Iya Kak, untuk program kerja pribadi sih sebenarnya

0: secara umum pariwisata yang di provinsi itu fokus pariwisata yang akan dipromosikan yaitu di Kabupaten
1: Serang ya Kak. Halo Kak Irfan.
0: Iya Kak.
1: Oke, berarti nanti fokusnya itu adalah pariwisata yang ada di Kabupaten Serang. Boleh disebutkan Kak, kira-kira tempat pariwisata apa yang apa aja yang mau diangkat nanti di tingkat nasional? Kalau di Kabupaten Serang itu kan banyak banget ya Kak tempat wisatanya.
0: Ya, yang pertama yaitu ada destinasi desa yang ada di Anyer Kak.
1: Oke, destinasi apa Kak kalau boleh diulang Kak?
0: Oh, mohon maaf, Kak Citarek, apa namanya, yang ada di Ser, ya ada, khususnya daerahnya, itu ada desa yang sudah lumayan bagus dan juga untuk promosikan ke nasional, secara global gitu kan.
1: Oke, baik. Nah, menjadi seorang runner-up 1 Duta Pariwisata Banten 2026 dan juga menjadi Intelijensia Duta Pariwisata Banten 2026. Ada nggak sih yang mungkin apa ya, yang pengen diungkapkan nih sebagai seorang Duta Pariwisata? Ada yang pengen diungkapkan nggak untuk masyarakat sekitar atau juga untuk pihak-pihak terkait ya, entah itu pengelola pariwisata dari pihak pemerintah atau bahkan swasta mungkin, terkait dengan pariwisata yang ada di Provinsi Banten ini? Dari Kak Irfan dulu, boleh, silakan Kak.
0: Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Dari ini, saya ingin pada masyarakat yang khususnya Provinsi Banten, saya ingin mengajak dan untuk masyarakat akan kasih terhadap pesona yang ada di dinas kata dan juga mengurangi dari yang namanya isu-isu jadinya seperti pemerataan tidak secara layak lah ya untuk dikategorikan sebagai mengimini kegiatan dan sebagainya, itu apa yang bisa dibilang sebagai melata. Mungkin dari POKDARWIS kita juga bekerja dengan POKDARWIS yang bisa membantu kita untuk merepresentasikan sebagai pariwisata ini sebagai layak wisata yang layak, aman, dan juga ramah bagi internasional seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau dari Kak Aura sendiri, ada nggak yang ingin disampaikan untuk masyarakat atau juga pihak-pihak terkait dengan pariwisata yang ada di Provinsi Banten? Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Kak. Kalau dari aku sendiri, harapannya untuk masyarakat bisa lebih promosi lagi pariwisata-pariwisata yang ada, dan jangan malu, yuk kita kembangin bareng-bareng. Karena kalau dilihat dari potensinya, di Banten itu potensinya itu cukup lumayan besar loh, tinggal menunggu kesadaran masyarakatnya sendiri. Dan juga harapannya pemerintah juga bisa sangat mendukung, jadi kita saling bantu-membantu. Di sini nggak ada siapa yang paling, tapi yuk gotong royong sama-sama, kita lestariin budaya, kita lestariin pariwisatanya, dan juga kita majuin aircraft-nya biar bisa sampai go internasional.
1: Oke, baik. Nah, Kak Aura dan juga Kak Irfan, ini kan bulan November nanti, Kak Irfan dan juga Kak Aura ini berjuang ya di tingkat nasional, memperjuangkan pariwisata Banten di kancah nasional juga nih. Kak Irfan dan juga Kak Aura sendiri, ada target nggak untuk nanti di tingkat nasional seperti apa? Silakan Kak. Dari Kak Aura dulu deh, boleh, silakan.
2: Tadi keputus pertanyaannya, sorry, boleh diulang?
1: Oke, jadi Kak Aura dan juga Kak Irfan ini kan berjuang nih di bulan November nanti di tingkat nasional, membawa nama Provinsi Banten, membawa nama nama baik pariwisata Provinsi Banten, sekaligus membawa aircraft-nya di sana. Nah, kira-kira ada nggak target khusus nih dari Kak Aura atau juga Kak Irfan untuk nanti di tingkat nasional seperti apa? Boleh, silakan Kak.
2: Kalau dari aku, targetnya di tingkat nasional yaitu teman-teman semua, dimulai dari warga, dimulai dari masyarakat lainnya, bisa lebih mengenal Banten. Karena seperti yang kita ketahui, pariwisata di Banten, aircraft di Banten belum pada tahu kan. Ini aja seperti contoh aku nginfoin kakak-kakak, sekarang di Cilegon udah ada Gipang Saset dan juga Rabek Vakum. Apakah kakak dari dulu udah tahu atau baru tahu pas aku infoin nih?
1: Kalau aku sih, kalau aku sendiri secara pribadi ya kak, aku udah tahu yang Rabek Vakum itu udah tahu. Bahkan ada juga Rabek Kaleng nggak sih kalau nggak salah. Cuman kalau yang Gipang itu aku baru tahu nih ada Gipang Saset.
2: Iya, jadi aku kita lebih woro-woro lagi, kita lebih sosialisasi lagi terkait pariwisata dan ekrafnya kita majuin, kita kembangin dibanding yang sekarang. Misal kita lihat pencapaiannya apa sih? Oh, pencapaiannya dilihat dari wisatawan yang datang, apakah masih orang-orang sekitar atau udah orang dari provinsi lain, dari kota lain atau bahkan dari mancanegara udah muncul belum ke Banten. Itu target aku.
1: Oke, baik. Kali ini aku pengen nanya juga buat Kak Irfan nih. Kalau dari Kak Irfan sendiri ada target nggak untuk di tingkat nasional nanti, Kak? Silakan. Kak Irfan, halo. Halo, Kak Irfan.
0: Iya, Kak.
1: Oke.
0: Terdengar nggak?
1: Terdengar, terdengar. Silakan, Kak.
0: Untuk promosi nasional nanti, saya harapkan apa yang saya akan bawakan ini adalah daripada daerah saya yang akan saya bawakan, yang saya representasikan kepada publik khusus nasional, bertemu dengan beberapa di luar, ya, di Indonesia, serta mengenal dan juga memperdalam ilmu daripada pembuat dan juga kan proposikan kepada halayak khususnya di Sergob Nasional juga.
1: Oke, baik. Kak, karena waktunya juga udah hampir jam 5 sore, ternyata harus kita sudahi dulu nih obrolan kita di sore hari ini. Untuk Kak Irfan dan juga Kak Aura, thank you banget ya udah gabung di Pro 2 FM di sore hari ini. Semoga next kita bisa ketemu secara offline biar bisa ngobrol lebih detail lagi, biar bisa lebih seru lagi ya Kak ya. Oke. Baik, Kak Irfan dan juga Kak Aura, thank you banget sudah join bareng kami di Pro 2 FM sore hari ini. Selamat sore, sampai jumpa Kak.
2: Sore Kak, terima kasih ya.
1: Oke, okay, thank you juga nih. Oke, okay, teman Pro 2 gak kerasa ya obrolan di sore hari ini barengan sama Kak Irfan, runner up 1 Duta Pariwisata Banten 2026 dan juga ada Kak Aura. Dia adalah intelijensia Duta Pariwisata Banten 2026 yang mereka ini hari ini sedang berproses untuk menuju di tingkat nasional yang bakalan berlangsung nanti di bulan November 2026. So, bangga banget ya dari Provinsi Banten, semoga ada yang jadi juara nih teman Pro 2. Amin. Nah, buat kamu yang belum sempat nonton atau bahkan mendengarkan dari awal sampai akhir, kamu bisa banget untuk kunjungin YouTube RRI Banten untuk nonton dan juga ngeliat plus mendengarkan juga ya cerita-cerita mereka dari awal sampai akhir. So jangan kemana-mana juga karena nanti di jam 5 sore gue masih nemenin kamu sampai di jam 7 malam tentunya di Hitsuffle. Stay tune di Pro 2 FM.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jam 5 sore. Udah waktunya aku muterin lagu-lagu yang agak lama ya, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kamu bisa banget bantuin gue bikin playlist lagu. Caranya request aja di WhatsAppnya Pro 2 FM, teman Pro 2, di 081 11 45 1016, atau juga bisa banget kamu gabung di Instagramnya Pro 2 FM di @rri_pro2banten. Buruan ya teman Pro 2, jangan sampai kelewatan, karena Hit Shuffle cuma nemenin kamu sampai di jam 7 malam aja. Hit Shuffle. Every day I'm shuffling. Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa mau galau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: fire. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore menjelang malam nih teman Pro 2. Di menit ketiga lepas dari jam 6 sore. Ini untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Yang lagi menuju Anyer, mau liburan, juga hati-hati di jalan teman Pro 2. Udah waktunya kamu request ya. Di sini gue sapa dulu deh yang udah gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM di 081 11 45 1016. Halo, ada dari Dava teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu dari Marshmallow dengan Happier. Sayangnya buat semuanya aja. Oke, thank you. Dari Zulfa di teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya Charlie Puth featuring Selena Gomez dengan We Don't Talk Anymore. Wah, ini bakalan bikin kamu nostalgia pakai banget nih teman Pro 2 ya. Lalu ada juga dari Rafa, ini yang pengen diputerin lagu dari DNCE. Tadi udah kita puterin nih. Kalau mau request boleh lagu yang lain ya selain DNCE. Terus ada lagi dari 082245777 sekian. Ini pengen diputerin lagu dari Tulus, judulnya Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Wah, oke deh teman Pro 2, tiga lagu udah gue siapin buat kamu. Ada Tulus, Marshmallow, dan juga Charlie Puth featuring Selena Gomez. So here we go.

0: Hit Shuffle. Hit
1: Shuffle. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Sam Smith, teman Produa, resmi membocorkan album studio kelimanya yang bertajuk Hazel Eyes yang dijadwalin rilis pada 21 Agustus mendatang nih teman Produa. Jadi bersamaan dengan pengumuman tersebut, penyanyi asal Inggris peraih Grammy itu ini juga meluncurkan single terbaru berjudul My Guy yang menjadi gambaran awal dari proyek barunya teman Produa. Jadi album terbarunya ini berisi 12 lagu, digambarkan sebagai dongeng modern tentang cinta yang terbalas, mengangkat tema kerentanan emosional, kebebasan artistik, dan juga refleksi diri. Nah, sebagian besar materi Hazel Eyes ini ditulis di New York ya, bersama sejumlah kolaborator seperti Faze, kemudian ada juga Shahzad Ismaili, dan juga penata string ada Rob Moose, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi yang jelas album terbarunya ini ternyata diproduseri oleh Sam Smith sendiri, teman Produa, bersama dengan Simon Eldredge dan juga David Odlum, serta mengeksplorasi berbagai warna musik mulai dari pop, kemudian British folk, sampai dengan country hingga R&B alternatif. So, buat kamu yang emang kangen banget sama Sam Smith versi yang agak lama, tenang aja, gue bakalan puterin nih Sam Smith with Writings on the Wall.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Ya kerasa nih teman Pro2, udah waktunya aku pamit ya dari ruang dengar kamu. Dan nanti di jam 7 malam kamu bakalan ditemenin sama Music Live Chat live dari Pro2 RRI Jakarta. Dan nanti juga bakalan ada Rama dari jam 8 sampai jam 12 malam ya, yang nemenin kamu di jaga malam. So thank you for listening buat kamu yang udah stay di sini. Gue Fitri Dianti pamit, see you, bye-bye.

Belakangan ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Bernadia merilis album kedua Semoga Hanya di Mimpi yang mengangkat tema ketakutan, kecemasan, dan rasa was-was dalam kehidupan. Album ini terinspirasi dari serofobia atau ketakutan terhadap kebahagiaan karena khawatir akan datang hal-hal buruk setelahnya. Dan album ini udah dapat didengarkan melalui berbagai platform musik digital ya, teman Pro 2.

Beralih ke informasi Piala Dunia, teman Pro 2 Jepang menjadi wakil Asia pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai bermain imbang satu sama melawan Swedia. Samurai Biru menuntaskan fase grup tanpa kekalahan dengan catatan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 7 gol. Dan Jepang menghadapi Brazil di babak 32 besar pada 30 Juni 2026.

0: Beralih informasi terakhir, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di JCC pada hari ini. Keduanya hadir dalam forum yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, ilmuwan, dan pemangku kepentingan lainnya. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Kembali lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi baru siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatuhnya Angga bakal menunggu sampai jam 12 nanti. Tapi di NLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bersama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab Show bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab Show gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm ready. I'll say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Holiday, oh, lagi liburan.
1: Libur,
0: oke.
1: Okay. Yeah. 2 minggu.
0: Dua minggu gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem because you like rap, ya?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya
1: doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa, menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba, sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja, tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih, kenapa ya akhirnya aku bisa, aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batu Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Syumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: This emotional song. Emotional. Jadi yeah. menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, itu gimana, boleh enggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us
0: bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very like it. And then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja, special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah. Right. He also now wants to do another.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh
0: gitu. Takdir jodoh ya.
2: Mm-hmm. It's a God.
0: From God ya, yes, setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Syumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Syumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
1: Hello everyone.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya, mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja. Oke, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When batas senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. Then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batasannya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
0: Benar-benar kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh, lumayan, 3 bulan nih bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean the song become you and Batasenja.
1: Batan Senjal, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batan Senjal dan juga Shumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi tuh Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri.

0: A cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
2: pelindung
1: dia
2: ya, shield ya, yes. Like a shield.
0: It's a shield, yeah. And then you okay. Use someone else when you have that shield.
1: Okay. Ya, gitu.
2: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
0: My original
1: Iron Fence.
0: Not one with Batu Senja, my original.
1: Yeah.
0: No, not released.
2: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batu Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batu Senja? Iron Fence?
0: Yes, Iron Fence.
2: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fence. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSW di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
2: Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya, keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia nggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Hey. Oh, he asked about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
2: Nggak ada.
0: In Australia there's only we learn France, Chinese, and Japanese.
2: Oh, di sekolahnya dia nggak ada gitu ya?
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya mas, tapi lebih ke Melbourne
2: Sydney, gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
0: It's my fans. It's all dedicated for them.
2: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak okay, banget. Banyak banget dari Indonesia. Ya.
2: Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
1: YouTube.
0: All my channels
1: name Shumo Ag.
0: Shumo Ag. S-H-U-M-O-A-G. Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang, ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Ag, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke. Okay. Ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet, right?
1: Not yet.
0: Not yet ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean and the people is very kind.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
2: Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo Ag dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo Ag.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Seperti biasa, Rama bakal ngajak ngobrol kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita panjang banget ya, tentunya ditemenin sama lagu-lagu yang seru juga nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 26 Juni 2026 ya, di Jumat malam. Semoga malam harinya menyenangkan dan semoga hari ini baik-baik saja ya teman Pro 2. Dan tadi kamu juga ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Kita akan balik lagi ditemenin sama Rama karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada sesi Music Planner. Untuk kamu yang kepo, siapa yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini musisinya nih, langsung aja ya lihat ke Instagram kita di @rri_pro2banten teman Pro 2 supaya tahu siapa wajahnya yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini teman Pro 2. Temanya kita lihat nanti ya, kita mengikuti perjalanan obrolan aja. Dan sambil jaga malam hari ini tentunya dengan beragam obrolan teman Pro 2. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.
3: Kalian udah pada belajar belum buat ujian nanti?
4: Udah dong, kan kemarin kita udah belajar bareng, ya kan kita?
5: Iya, semoga yang kita pelajari nanti keluar di soal.
3: Amin.
4: Oh iya, by the way, kalian udah lihat Lovina belum?
3: Lovina?
4: Iya.
3: Belum. Oh iya. Kamu gimana?
4: Aku juga belum nih.
5: 5 menit lagi masuk. Ayo.
6: Shena, gimana nih? Aku belum siap mau penyiangnya.
4: Tumben, bukannya kamu udah belajar?
6: Iya, tapi ragu aja. Bisa gak ya gainnya?
4: Sky, kalau udah belajar, yakin aja bisa. Nih, kalau gagal, tinggal coba lagi.
6: Jangan gagal dong. Tapi apa kata Bunia?
5: Udah aku aja, kamu gak usah repot.
7: Udah gak apa-apa, aku aja yang bawa. Kamu jalan aja duluan. Lovina, kamu udah sarapan belum hari ini?
3: Udah.
7: Kalau belajar buat pulangan hari ini?
3: Udah.
7: Bentar-bentar Lovina, aku aja bukain pintu. Silakan.

jawaban kalian. Nah, ibu cuma mau pesan nih, kalau weekend gunakan waktu kamu dengan bijak dan baik. Karena kan waktu nggak bisa diulang ya. Jadi lebih baik gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya.

0: 101,6 FM, Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Musicpreneur ya. Dan untuk kamu yang belum tahu seputar Musicpreneur, teman Pro 2 ya, seperti biasa ini merupakan sesi ngobrol bareng teman-teman musisi maupun solois, siapapun itu ya teman Pro 2 yang punya karya intinya. Dan selalu hadir setiap jam 8 malam hari Jumat ya. Jadi kalau kamu misalkan punya karya-karya nih teman Pro 2, jangan lupa kirim press release kamu ke Instagram kami di @rri_pro2banten. Dan selalu ramai ingatkan, selain mengakses melalui audio frekuensi dan juga streaming, kamu juga bisa mengakses visual kita lewat YouTube RRI Banten ya. Jadi kalau kamu pengen tahu siapa yang mau kita ajak ngobrol pada malam hari ini, wajahnya seperti apa gitu ya, langsung aja ke YouTube kita di RRI Banten. Pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan rapper teman Pro 2. Jarang-jarang kita kedatangan rapper ya. Dan dia baru aja merilis sebuah singlenya berjudul Paling Skena nih. Aduh, coba mari kita sambut ya. Namanya adalah Daniel Abraham. Halo, selamat
1: cek,
0: malam.
1: Cek. Halo, selamat malam Pro 2.
0: Gimana Daniel perjalanannya pada malam hari ini?
1: Mantap sih, dari Cikupa.
0: Wow, jauh ya.
1: Lumayan.
0: Jauh ya, datang ke Kota Serang teman Pro 2 dari Cikupa. Yes. Lumayan perjalanan yang panjang banget.
1: Betul.
0: Daniel nih 15 tahun.
1: Betul, 15 tahun.
0: Seorang rapper.
1: Rapper dan music producer.
0: Dan music producer, wow. Yeah. Ini boleh ceritain gak sih ke teman Pro 2 awalnya tuh seperti apa? Kok bisa tiba-tiba kayak jadi rapper gitu?
1: Jadi emang dari kecil tuh kan suka denger musik banget kan. Ya nurun dari orang tua lah.
0: Okay.
1: Jadi emang randomly pas umur 6 tahun lagi mobil bilang ke papi, "Pi, ada gak teman seumuran gitu kan?"
0: Okay.
1: "Mau ngapain Den? Mau bikin grup rap."
0: Oke.
1: Okay. Bayangin ada gak anak umur 6 tahun di mobil lagi mau pergi, tiba-tiba ada gak teman seumuran mau bikin grup rap?
0: Oke, ntar dulu, ini influencer dari mana anak 6 tahun? Berarti pas waktu rentan umur 1 tahun gitu ya, sampai 6 tahun, itu biasanya dengerin apa awalnya?
1: Ya biasanya sih didengerin musik-musik aja sih, any music yang misal di radio.
0: Oke. Okay.
1: Jadi misal ngikut papi kerja kemana gitu kan, lagi mobil selalu dengerin radio.
0: Oke. Okay.
1: Terus dengerin musik, papi juga seorang penulis lagu juga kan, jadi emang ya nurun aja sih. Jadi juga dulu dijejelin sama ada namanya grup rap Jogja Hip Hop Foundation dari Jogja. Mungkin dari situlah akhirnya terinspirasi buat bikin, oh mau dong bikin grup rap gitu.
0: Okay.
1: Dan akhirnya terjadilah yang namanya CG Boys gitu, aku berdua sama temanku gitu. Nah singkat cerita gara-gara pandemi akhirnya ya bisa dibilang bubar, bisa dibilang vakum lah.
0: Okay.
1: Abis itu baru selama COVID itu juga belajar bikin musik ya.
0: Okay.
1: Sampai akhirnya sekarang bisa dijuluki as music producer juga gitu selain rapper gitu.
0: Keren.
1: Jadi setelah COVID, CG Boys-nya vakum, Daniel Abraham-nya keluar gitu.
0: Oke, okay. Berarti interest terhadap rap dan juga hip hop ini Daniel rasain tuh sejak umur kapan?
1: Mungkin sejak umur 6 itu sih, dan tapi kalau untuk influence-nya udah dari kecil banget sih.
0: Okay.
1: Jadi emang udah biasa dengerin lah.
0: Oke, okay. Gua sedikit intermezzo ya teman Pro 2, gua kurang ngikutin seputar dunia.
1: Okay.
0: Tapi kalau gua pengen nanya ke lu seputar kayak siapa rapper yang paling menginfluence lah gitu. Ini bisa jadi wishlist juga, maksudnya bisa jadi masukin list gua kali ya gitu, yang mungkin harus didengerin.
1: Kalau rapper yang paling menginfluence dari kecil banget ya, dulu tuh ya itu dengerin Jogja Hip Hop Foundation, terus juga kalau lokal ada Tuan 13.
0: Oh, tahu.
1: Nah,
0: familiar itu, tuh dengan nama itu.
1: Iya, jadi emang cukup ngulik sih Om Tuan 13, terus habis itu kalau luar ada kayak Tyler the Creator.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak tadi yang barusan diputar Kendrick Lamar.
0: Oke. Okay.
1: Itu untuk sekarang-sekarang ya baru ngulik sih. Jadi emang basically dulu tuh kenal hip hop ya kenal aja, as nge-rap aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi untuk skena hip hopnya nggak tahu gitu.
0: Okay.
1: Dan akhirnya baru semenjak umur belasan masuk ini baru aku ngulik bener-bener industrinya kayak apa gitu.
0: Oke, okay. Di umur 6 tahun tadi bikin grup rap gitu ya. Itu gimana? Kok tiba-tiba langsung punya apa ya keinginan itu? Which is kan berarti udah keinginan sendiri gitu ya. Pernah gak sih kayak kepikiran ke influence untuk lagu-lagu, nyoba-nyoba lagu-lagu yang lain, dan kenapa udah menetap banget ke rap? Itu awal karena apa?
1: Nah, kenapa menetap ke rap? Karena emang ya itu tadi, influence-ku pertama di rap kan. Walaupun emang banyak dengerin musik-musik lain, cuma kayaknya emang menurutku tuh untuk bisa ada di atas panggung sama temanku, seru-seruan bareng di situ tuh itu seru gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi emang dulu konsepnya juga menurutku bukan soal nge-rapnya doang di panggung, tapi ya kebersamaan sama temanku dulu.
0: Oke.
1: Gitu, jadi kayak proses rekaman kita main bareng gitu kan. Terus juga pas lagi manggung juga main bareng habis itu juga. Tapi kalau untuk sekarang sih emang banyak akhirnya cukup ngulik ya untuk genre-genre lain tuh kayak apa sih gitu di luar hip hop tuh. Isinya ada apa aja gitu loh.
0: Oke. Okay. Nah, mengenai seputar hip hop kan juga sekarang lagi rame banget seputar ada dangdutnya
1: ya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Lo interest juga enggak sih ke situ?
1: Interest sih. Jadi yang mungkin nanti lagu bakal dibawain ya judulnya Jogetin. Nah, okay. Itu juga ada influence hipdutnya juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi emang beberapa singkat ceritanya sih beberapa bulan sebelum Garam dan Madu rilis, kita udah punya draft Jogetin hip hop dangdut.
0: Gitu. Berarti kalah timing ini ya.
1: Iya, kalah timing aja karena kita emang ngepasin sama album The Producer yang dirilis 2025 April 24 gitu.
0: Oke, berarti nanti kita akan dengerin Jogetin ya. Jadi yes. Salah satu lagunya dari Daniel Abraham. Tapi kita lanjutin ngobrol dulu seputar Daniel sendiri.
1: Yuk.
0: Tapi Daniel sendiri kalau misalkan as a rapper, itu biasanya identitasnya seperti apa? Punya enggak sih identitas sendiri kayak misalkan gue tuh sering ngebahas ini bang, lagu gue tipikalnya yang kayak begini, itu kayak gimana?
1: Kalau menurutku identitasku tuh lebih kayak seorang rapper yang menyesuaikan dengan tema-tema di umurnya gitu. Jadi kita bicarain tentang kehidupan anak muda, kayak ada yang bucin lah, ada yang paling skena apa? Ya anak-anak yang kayak ngerasa, wah walaupun gue pakai KW tetap keren lah, nggak masalah gitu kan. Banyak kayak yang fenomena kayak gitu. Terus juga kehidupan mungkin anak-anak ada yang anxiety dengan masalah masa depannya gitu. Kita banyak kebahas gitu. Jadi emang Papi tulis dan aku bikin musiknya, kita banyak kebahas tentang kayak gitu.
0: Oke, berarti tadi udah sempat disebutin juga fenomena KW ini merupakan salah satu pembahasan yang dibahas di lagu terbarunya ya. Itu paling skena ya. Tapi nanti kita bakalan nyanyiin bareng-bareng ya teman-teman berdua. Tapi gimana proses awal jadi music producer-nya? Selain jadi rapper tadi kan udah terinfluence gitu ya dari ada lingkupan keluarga, cakupannya juga pertemanan gitu. Kalau ke musik produser itu awalnya dari mana?
1: Nah, ini aku ingat banget Papi pernah bilang kalau misalnya kita seorang artis dan kita selalu mengandalkan musisi-musisi lain atau musik produser lah, mixing engineer dan lain-lain. Kalau misalnya kita selalu ngandalin mereka di saat mereka lagi enggak bisa, kita punya lagu, kita gak bisa eksekusi, gak bisa bikin.
0: Ngerti.
1: Jadi cuma ya istilahnya nyangkut di draftnya aja gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya kita bisa semuanya, tanpa mereka pun kita bisa jalan. Jadi that's why di masa COVID itu, setelah kelas 4 selesai sekolah formal, waktu masih sekolah online juga, akhirnya aku gabung homeschool. Nah, di situ mulailah ngulik-ngulik gimana musik produser gitu, bikin musik, terus bikin main musik kayak gimana gitu.
0: Okay.
1: Komposisi lagunya kayak gimana. Tapi kalau untuk bermain musik emang udah dari kecil banget.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Tapi boleh enggak sih jelasin sedikit apa perbedaan signifikan yang lo lakukan sebagai rapper dan yang lo lakukan sebagai musik produser? Itu bedanya apa?
1: Nah, kalau sebagai rapper kan yang pasti kita ya kita ngomong di depan lah ya, di depan mic, kita bikin lirik, terus kita yang pasti juga harus jadi entertainer di depan banyak orang.
0: Okay.
1: Tapi kalau musik produser zaman sekarang sih bisa ada dua, bisa kita cuma di belakang layar atau bahkan kita keluar as artis juga gitu.
0: Okay.
1: Contohlah kayak Tensi and Jamsy gitu. Okay. Jamsy kan as musik produser, tapi dia keluar juga sebagai artis juga gitu.
0: I see. Oke, ngerti. Tapi kalau misalkan di dunia rap sendiri, itu setidaknya gue tahu ya, ada flow.
1: Ada flow.
0: Ada ya. Kalau menurut lu sendiri, itu sebenarnya lebih susahan bikin flow apa lebih susahan bikin lirik?
1: Dua-duanya susah. Karena flow itu tergantung dengan lirik yang kita bikin. Jadi penggalan kata kita ngikutin flow-nya, terus juga bikin rhyme itu rima-rimanya juga cukup susah gitu. Dan gimana supaya lirik yang kita bikin di rap ini gak terdengar cringe dalam bahasa Indonesia.
0: Ngerti.
1: Karena itu kemarin sempat fenomena di medsos itu viral, ada orang bilang lirik rap di bahasa Indonesia tuh cringe.
0: Iya.
1: Tapi bahasa Inggris enggak. Ya karena istilahnya kita enggak ngerti bahasa Inggris gitu kan.
0: Mostly dan karena enggak biasa juga kan.
1: Nah, itu dia ya. Mostly kita enggak biasa dengar bahasa Inggris secara rap gitu. Tapi kalau di Indo ya itu dia sih, dua-duanya susah sih.
0: Banyak orang juga bilang kan ada guilty pleasure gitu kalau kita enggak dengerin dangdut, apalagi ada hip hop. Itu juga awalnya fenomena yang lumayan pro kontra. Tapi untuk lo sendiri ngelihat hip dut tiba-tiba beneran jadi se-booming itu. Mm-hmm. Bahkan kayak siapa yang gak tahu Nike-la,
1: Jersey, ya, Nike
0: gitu ya. Itu lo ngeliatnya kayak gimana?
1: Ya cukup bagus sih. Jadi kita sebagai orang Indonesia bisa bikin budaya Indonesia yang dicampur dengan budaya internasional bisa sampai go internasional gitu. Bahkan menurutku justru kita harus apa ya namanya ya, harus mengembangkan Hibdut lagi gitu, bukan jadi Hibdut tuh nggak stuck di tensi doang, tapi ada Hibdut yang model baru gitu.
0: Iya, kayak ini sebenarnya gitu. Konsepnya mirip kayak kalau DJ tuh Indonesian bounce-nya,
1: ya, Indo bounce, Indo bounce, jeduk, ya.
0: Kayak gitu ya. Jadi kayak kita punya ciri khas kita sendiri. Tapi boleh nggak sih lo sebelum lo nyanyiin lagu lo nih ya?
1: Oke.
0: Okay. Gue pengen nanyain seputar kalau proses bikin lagu rap itu kayak gimana? Misal kalau lagu-lagu pop pada umumnya, kan kita pakai gitar gitu ya, bikin demo-demo kasar gitu.
1: Yeah.
0: Kalau di rap tuh prosesnya kayak gimana sih biasanya?
1: Prosesnya ada dua biasanya. Jadi misal Papi misal dapat lirik nih, dapat chorus gitu kan. Dia pasti gitaran. Terus Deden ada lagu nih, tolong kembangin. Nah, dari situ aku bikin musiknya, bikin song map. Song map itu kayak urutan lagunya, verse dulu, terus ref, terus chorus gitu kan. Nah, ada satu lagi dengan beat dulu, musik dulu. Jadi aku udah ada musik, nih Pi, tolong kembangin bikin liriknya gitu. Nanti kita carilah liriknya enaknya gimana gitu, tema lagunya apa.
0: Oke.
1: Jadi bisa dua kayak gitu.
0: Berarti kalau beat itu langsung dari software ya?
1: Iya, langsung dari software aja. Dari ide yang ada di kepala aku juga gitu.
0: Pernah gak sih kalau konsepnya, bisa gak sih kalau musik rap tuh dibikinnya kayak dari instrumen-instrumen yang sering kita temukan, misalnya kayak gitar?
1: Bisa,
0: kayak
1: bisa gitu banget.
0: Tapi itu hal yang biasa apa enggak? Apa jarang?
1: Kalau menurutku zaman dulu malah hal biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, ada kayak Rage Against the Machine, terus ada Limp Bizkit, itu mereka kan campuran musik dari metal, rock ke hip hop gitu. Jadi emang mereka dari dulu ya hip hop pun rata-rata juga dari instrumen yang organik gitu.
0: Ngerti.
1: Jadi ya seperkembangannya jalan zaman, baru kita masuklah ke musik-musik elektronik gitu.
0: Oke, sebelum kita lanjut ngobrol, tadi udah disebutin nih, jogetin ini ternyata katanya fun fact ya, kalian udah bikin demonya terlebih dahulu sebelum Hibdut ini beneran rame gitu ya. Jadi boleh ceritain dulu ke teman Pro 2 jogetin ini tentang apa, sambil gue menyiapkan nih ya minus one-nya,
1: Jadi lagu jogetin ini cerita tentang bahwa kalau misalnya banyak orang yang masih ngomongin kita walaupun kita udah berbuat baik ya. Karena banyak orang kadang ya iri sama kita, kagak suka sama kita gitu kan. Tapi kayak udahlah biarin lah, kagak usah peduliin. Daripada kita dengerin omongan netizen, mending kita jogetin.
0: Keren. Oke, langsung kita nyanyikan saja kali ya, jogetin. Apa kau udah siap?
1: Boleh.
0: Boleh, di ini dulu, dilepas dulu mic-nya nih biar biar makin keren. Kita
1: cek cek cek. Let's go. Let's go, let's go.
0: Apa enggak suaranya?
1: Aman.
0: Aman ya. Oke, teman Pro 2, mari kita nikmati
1: Salah
0: satu lagu dari rapper bernama Daniel Abraham dengan judul lagunya Jogetin ya. Langsung kita gas aja di teman Pro 2.
1: Let's go. Ini pesta. Judulnya yang pesta.
0: Oh, salah ya?
1: Ini pesta. Gak apa-apa deh, kita putar jogetin dulu deh.
0: Boleh jogetin dulu?
1: Boleh. Kita dangdut dulu deh kita pembukaan ya.
0: Kita ngedengdats dulu ya.
1: Boleh. Sika.
0: Oke, langsung kita pestain.
1: Musiknya
0: ya.
1: Boleh digedein dulu, Kak?
0: Boleh.
1: Oke, let's go. Boleh, Kak, gedein lagi, Kak?

0: cari pesta.
1: Keren.
0: Thank you.
1: Eh, keren banget loh. Jujur, itu penampilan pertama setidaknya gue nge-host gitu ya, rapper. Yeah. Karena gue gak pernah ngeliat langsung gitu, secara langsung rapper tuh kalau performance seperti apa.
0: Iya, yeah, oke.
1: Which is tadi keren banget.
0: Thank you.
1: Tadi salah ya teman Pro 2, ternyata yang tadi itu pesta judulnya.
0: Iya, lagu pesta.
1: Tapi bedanya pesta sama jogetin ini sama-sama hip juga kan berarti?
0: Beda, apa? Beda.
1: Oh, kalo beda lagi ya?
0: Hip, jadi mostly di lagu-lagu di dalam album The Producer itu, aku sengaja produce dan bikin musik tuh secara genrenya beda-beda. Jadi okay, hip-hopnya bukan template hip-hop yang hip-dut semua atau hip-hop yang sama semua gitu.
1: I see.
0: Jadi emang di album The Producer ini banyak genre-genre yang bisa kalian explore ya. Nanti kita dengerin jogetin ada hip-dutnya ya. Kalau tadi bisa dibilang ya total zone hip-hop lah, hip-hop yang old school gitu.
1: Keren, keren, keren. Berarti tadi bedanya kalau yang jogetin itu kan seputar kalau jangan dengerin pendapat orang lah, yeah, kayak gitu-gitu.
0: Kalau di lagu ini,
1: kalau di lagu ini
0: temanya liburan aja sih, kita pesta sama-sama gitu.
1: Oke.
0: Kan.
1: Tapi biasanya awal keresahannya dari apa deh kalau kayak gini-gini? Misalkan menemukan sebuah ide dalam mau dibikin dalam bentuk rap, dalam bentuk tulisan. Yeah. Itu biasanya dalam keadaan apa Daniel tiba-tiba mendapatkan sebuah lirik?
0: Nah, kalau biasanya dapat lirik sih dari Papi juga. Jadi kayak misal nih lagu pesta ini kita pengen kalau misalnya anak-anak lagi bikin pesta nih,
1: okay,
0: agak dengerin lagu orang-orang yang gede gitu loh. Maksudnya kayak lagu-lagu yang zaman sekarang gitu kan. Jadi istilahnya kita es anak muda pun juga butuh lagu untuk pesta, tapi yang seumuran gitu, yang positive vibes gitu.
1: Oke.
0: Okay. Karena mostly kan ya kita tahu sendiri lirik-lirik zaman sekarang kan temanya pasti yang ya begitulah.
1: Betul.
0: Kayak gitu kan. Yang tema industri gitu, tapi kita pun juga butuh tema-tema yang family friendly.
1: Ngerti.
0: Dan kita tetap bisa vibe-in lewat lagu yang pesta ini.
1: Benar, gitu. Itu bisa jadi segmen tersendiri ya. Mengingat orang lain berusaha untuk menjadi sama atau menjadi sesuatu yang mungkin udah ada, lo ngisi kekosongan itu. Tapi lo dari tadi selalu mention seputar papi lo, yang which is bokap lo sendiri. Itu gimana? Ya, seberapa besar peran papi lo dalam ya itu lo sebagai rapper?
0: Gede banget lah. Jadi selain sebagai seorang ayah di rumah, bokapku tuh juga kayak ya seorang manajer jalan,
1: okay,
0: terus misal sebagai DJ juga, terus juga kita istilahnya kalau misalnya dalam production house tuh, tapi visualnya aku audionya gitu. Jadi kita emang tim independen banget gitu.
1: Keren, keren.
0: Duo maut.
1: Duo maut ya.
0: Duo maut.
1: Dan pada malam hari ini juga kita kedatangan ya kebetulan, tapi kita tidak bisa menyoroti. Halo Om, ada di samping saya ini teman Pro 2.
0: Ada.
1: Dan lanjut lagi ngebahas sedikit seputar salah satu single terbaru juga ya, Paling Skena.
0: Oke.
1: Okay. Gue sempat ngeliat, sempat dengerin bahkan, ada satu lirik yang lumayan bikin otak gue kepikiran, lucu juga gitu.
0: Okay.
1: Kayak ini quote on quote ya, ini kutipan jadi salah. Pakai New Balance tapi hidup nggak balance.
0: Ya, itu dia.
1: Ini sebenarnya ngebahas seputar tadi ya, kayak fenomena pakai baju KW gitu-gitu. Ini awalnya gimana sih? Emang di sekitaran banyak yang kayak gitu, Neil?
0: Ya sebenarnya kalau di sekitar mostly ya nggak terlalu sih. Aku nggak ngerasain ya. Tapi untuk sebagai aku yang bener-bener sering banget online di medsos, ya kita pasti semua orang lihat lah kayak anak-anak skena dari Citayam kayak gitu kan. Nah itu menurutku juga istilahnya cukup resah lah, kayak ngapain sih anak-anak pakai apa namanya pakai KW lah, sampai brand lokal pun dikawein lah, istilahnya lokal dilokalin gitu kan.
1: Ngerti.
0: Kayak kalau misalnya bisa pakai brand lokal yang murah dan original, kenapa enggak gitu?
1: Betul.
0: Kenapa enggak jadi diri sendiri aja?
1: Iya ya, itu jarang banget di highlight teman Pro 2 mengingat kita pengennya ngikutin gengsi aja. Yeah. Tapi sebenarnya ya hidupnya tadi enggak balance sebenarnya gitu ya.
0: Itu dia.
1: Tapi boleh enggak sih ceritain seputar proses pembuatan dari Paling Skena ini? Ini lirik dulu kah, flow dulu kah?
0: Musik dulu.
1: Musik dulu.
0: Jadi,
1: gimana awalnya?
0: Jadi ya biasa seorang Daniel Abraham di studio bikin musik yang banyak banget, bikin draft musik bisa sampai ya kalau misalnya dihitung-hitung sekarang ada kali hampir 100 beat yang nganggur gitu, belum kepake.
1: Ya?
0: Kayak gitu. Beneran enggak bohong, emang ya adalah hampir 100 lah.
1: Okay.
0: Gitu kan. Terus akhirnya denger-denger, papi denger-denger. Ya udah Dan, kasih mic gitu. Biasa langsung gitu. Dan, mana mic? Mana mic gitu kan. Langsung. Ya udah nih, isi. ya udah jadilah lagu dapat chorus. Ya udah sih kalau ngerasa paling skena gitu.
1: Keren. Itu datang kayak gitu tuh langsung spontan aja apa gimana sih?
0: Iya, kalau papi nulis mah rata-rata spontan aja. Jadi akhirnya biasanya tuh kalau karena aku misal seorang rapper dan masih banget belajar tentang lirik ya. Jadi belum 100% lagu-lagu yang ada tuh aku yang tulis gitu. Jadi mostly masih papi gitu. Jadi karena aku emang unggulnya dibikin musiknya gitu kan. Jadi setelah lirik masuk, nah kita evaluasi sama-sama ini lirik enaknya digimanain, flow-nya enaknya gimana gitu. Supaya bisa dibilang papi kan taste-nya taste old school ya, masih taste old school gitu kan. Sedangkan aku yang taste new school banget. Nah, kita coba combine gimana nih enaknya gitu, old school dan new school gitu, supaya enggak terdengar rap-nya jadul gitu kan.
1: Ngerti.
0: Dan tetap asik gitu.
1: Oke. Okay. Tapi sebenarnya lo tuh nge-rap mau sejauh mana? Ini mau dijadikan hidup kah?
0: Bisa jadi.
1: Apakah emang ini dijadikan hobi aja gitu? Ya, gimana kalo, lo ngelihat rap ke depannya?
0: Kalau dilihat sampai sekarang sih sampai titik ini ya, pasti akan jadi hidup sih.
1: Oke.
0: Selamanya bermusik, mau ntar malah jadi penyanyi atau gimana, yang penting tetap bermusik sih.
1: Oke.
0: Jadi emang passionku dari kecil kayaknya emang udah main musik aja udah. Hidup di musik gitu.
1: 15 tahun baru banget masuk SMA, startnya dari umur 6. Daily rutin lo tuh kayak gimana deh biasanya sehari-hari? Tadi udah sempet disebutin gitu ya. Homeschooling juga. Betul. Jadi kayak masih punya banyak waktu gitu untuk eksplorasi seputar karir lo di rapper. Ini gimana biasanya lo daily rutin lo?
0: Kalau sehari-hari banget ya biasa ya pagi kita bangun kan. Bangun, beres-beres, mandi, terus sekolah kan. Nah, kalau sekolah online-ku tuh homeschool, shout out Pewaris Bangsa.
1: Pewaris Bangsa.
0: Yes. Nah, itu intinya ya sekolah itu cuma kayak 2 jam doang, sehari 2 mata pelajaran. Dan itu cuma 3 hari. Iya 3 hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Kamis.
1: Enak banget ya.
0: Enak banget emang.
1: Kalau dipikir-pikir ya, waktu luas banget itu sebenarnya. Nah, kekosongan waktu itu diisi dengan apa biasanya?
0: Diisi biasa kalau misalnya emang otak lagi mentok banget nih, kita main musik seharian. Dengerin musik seharian, terus ngulik lagu atau artis-artis baru. Karena aku jujur aja nih, sebagai artis hip-hop pun juga gak 100% dengerin hip-hop terus.
1: Oh iya?
0: Bahkan sekarang pun lagi ngulik popang.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Coba gue pengen tahu referensi lo selain rap itu biasanya ngedengerin apa? Bandnya kah? Musisinya? Soloisnya?
0: Kalau kemarin sempet ngulik popang tuh ada band baru namanya The Paradox. Itu dari US. California kalau gak salah.
1: The Paradox ya.
0: The Paradox.
1: Ini gak familiar sama gue, tapi gue pengen coba lihat nanti.
0: Nanti coba dengerin deh. Itu benar-benar soundnya fresh banget. Kesannya kita bisa throwback kayak dengerin Blink 182 atau Green Day. Terus juga sekarang kalau di playlist sih ya dengerin R&B aja sih, kayak Sal Priadi ada.
1: Wow, terus, jauh juga tuh sebenarnya itu referensi tuh.
0: Terus dengerin Justin Bieber, dengerin banget gitu kan. Karena ya musik-musik dia sangat timeless ya. Dengan semua genrenya. Terus Steve Lacy, Daniel Caesar, banyak sih dengerinnya mah.
1: Oke. Keren banget ternyata. Ternyata referensinya luas ya, gak cuma di rapper doang.
0: Iya, karena emang mostly pun juga sekarang musisi-musisi hip-hop, kalau misalnya dengerin lagu atau bahkan sampel lagu nih, jadi ngambil lagu lain untuk diolah, itu bukan musik dari hip-hop. Justru malah dari luar gitu. Dengan genre-genre yang luas gitu.
1: Oke. Tadi juga teman Pro 2 sempat dibahas seputar single paling skena tadi balik lagi nih seputar barang-barang KW ini. Tapi lo pernah gak ngegunain barang-barang KW yang tanpa lo sadari ternyata gue pernah pake?
0: Enggak sih kayaknya. Enggak dong. Pasti kita cek originalitasnya dulu gitu.
1: Keren banget. Oke. Dan teman Pro 2 langsung aja kali ya kita masuk ke track yang kedua. Ini gak salah ya, kita coba nih. Paling skena minus one. Udah bener ya. Bener. Langsung kita sikat lagi kah? Langsung ya. Jadi teman Pro 2, untuk kamu yang ketinggalan, kita lagi ada di sesi Musicpreneur ngobrol sama salah satu rapper masih berusia 15 tahun. Dia baru saja merilis lagi sebuah single berjudul apa tadi? Paling skena.
0: Let's go.
1: Tanpa basa-basi lagi ya, kita mulai teman Pro 2.

kena, tapi yang gak usah perlu maksa. Daripada KW internasional, mendingan lauk pakai produk lokal. Berjam-jam di coffee shop sambil dengerin musik city pop. Tak terasa isi dompet udah flop. Kalau cuma demi gengsi mending stop.

0: vibe lah ya.
1: Iya, benar.
0: Sekarang lebih bertumbuh, jadi kayak ini ada relate ya ke gua.
1: Lebih relate.
0: Boleh. Ceritain lagi seputar proses recordingnya ini awalnya seperti apa gitu.
1: Iya, tadi paling skena kayaknya udah dijelasin sih. Jadi ceritanya ya udah, beat udah ada. Dan kasih mic. Udah, dapat lirik. Terus habis itu aku kembangin musiknya, udah jadi musiknya, kita rekaman. That's it.
0: Ini keresahan yang sebenarnya hampir semua orang rasain ya. Tapi kenapa lo tiba-tiba bisa nge-capture ini? Maksudnya ini datang dari mana awalnya gitu? Apakah ya tadi yang lo lihat di sekitaran kah? Apakah emang ada teman-teman lo kah gitu?
1: Ya kalau teman beberapa juga ada sih, jujur ya.
0: Gitu pastilah
1: kan?
0: Ya.
1: Iya, pasti teman-teman kita juga mungkin adalah yang begitu kan, yang saking gengsinya tinggi, ya udah pakai barang KW gitu kan. Masih ada gitu. Tapi yang mostly ya kerasannya ya emang dari fenomena yang viral di media sosial kayak gitu.
0: Oke. Okay. Tapi demo ini awal ini pada saat ini lagi ditulis malam hari kah atau siang hari kah? Lo biasanya kalau proses menulis lagu tuh di malam hari apa di siang hari biasanya?
1: Nah, kalau misalnya dulu ya, dulu pas zaman-zaman masih the producer cukup sering untuk kerja malam gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sekarang emang sering banget untuk coba kerja pagi gitu. Jadi jam 10 ke atas sudah buka laptop.
0: Nah, ada juga fenomena nih seputar enggak cuman rapper kali ya, musisi. Banyak juga yang bilang kalau misalkan musisi tuh biasanya otaknya jalan di malam hari gitu. Itu sebenarnya works juga ke lo atau enggak sebenarnya?
1: Bisa aja, tergantung sebenarnya mindset kita sih. Kalau dulu sih emang apa ya? Musisi emang jalan banget otaknya karena malam. Kenapa? Karena ya misal tergantung karena sepi gitu kan. Sunyi juga, jadi orang bisa lebih rileks untuk bikin musik gitu kan. Kalau pagi kan kesannya ya banyak orang yang beraktivitas gitu kan. Tapi kembali lagi, musisi kadang harus hidup sehat juga. Harus hidup sehat juga. Jadi ya sedang mencoba untuk kerja pagi gitu.
0: Oke. Okay. Emang ada juga stereotip seputar musisi itu emang jauh banget dari kata sehat ya. Berarti lo emang pengen mengubah stigma itu lah ya. Setidaknya dari pagi deh ya.
1: Dan sekarang ya bisa sih, cukup bisa sih. Jadi jam 10 ke atas tuh speaker udah mati semua.
0: Oke, ngerti.
1: Kalau misalnya emang udah mau tidur tapi masih pengen main, ya kita headphone-an aja, nyantai aja gitu.
0: Keren. Gue mau nanya lagi seputar scene hip hop setidaknya di lingkungan lo. Yang gue tahu, gue kebetulan ngeband juga nih ya. Dan biasanya kalau di apa ya, biasanya di culture anak-anak band tuh kita kadang-kadang suka tuker-tukeran alat, suka bantu-bantu, suka minjem-minjem. Nah, biasanya peran community di hip hop tuh seperti apa sih biasanya?
1: Kalau setahu aku ya, jujur aja aku nggak di dalam komunitas hip hop yang komunitas banget ya. Jadi kadang-kadang ya kita main aja sama komunitas hip hop gitu kan. Kalau sekedar mampir ya, cara kita untuk respect each other ya kita nonton, kita nikmatin lagunya, terus juga kadang beberapa banyak kolaborasi antar rapper gitu kan, sama-sama nulis lirik bareng atau enggak ya yang misal bener-bener musisi yang pemula banget ya, awal-awal banget kita ajarin. Terus misalnya yang benar-benar basic awal musisi kita kolaborasi banyak gitu kan. Jadi sebagai aku juga yang benar-benar musisi perintis ya. Musisi perintis awal-awal kita juga banyak kolaborasi sama, bahkan bukan rapper tapi artis yang seumuran.
0: Ngerti.
1: Jadi artis anak-anak juga.
0: Iya, ngerti.
1: Ya papiku juga benar-benar concern buat musik anak-anak di Indonesia gitu kan. Kita butuh musik yang punya apa namanya, materi yang positif untuk anak-anak di Indonesia, supaya kita nggak dengerin ya musik-musik orang dewasa semua gitu.
0: Ngerti.
1: Dan ya kalau bisa dilihat banyak anak-anak yang berprestasi, banyak anak-anak yang berpotensi gitu. Contohnya ya ada yang dari featuring di album The Producer, ada juga dari yang single-single tahun ini rilis. Kalian bisa cek di seluruh digital platform.
0: Boleh.
1: Jadi ya itu seputar itu semua teman-temanku yang sangat berpotensi dan sangat berprestasi gitu dalam dunia musik kayak gitu.
0: Oke, tapi ada nggak sih kayak tantangan-tantangan tersendiri gitu di scene rap gitu? Kan biasanya kadang-kadang ada yang wadahnya nggak ada. Kalau di rap tuh biasanya struggle-nya apa?
1: Ya, yang paling utama sih struggle di rap adalah untuk bisa masuk di industri.
0: Benar.
1: Karena untuk di Indonesia rap itu masih istilahnya masih underground lah. Jadi belum sebagai musik yang benar-benar yang umum didengar. Misalkan hip-dut ya wajar aja karena ada sentuhan dangdutnya.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya yang purely hip-hop, pure rap ya, pure hip-hop, itu belum benar-benar masuk ke industri mainstream di Indonesia gitu.
0: Oke, mengingat kayaknya yang gue tahu terakhir

0: kayaknya Saikoji. Ya ini yang industri banget ya, setidaknya yang gue tahu.
1: Terus zaman dulu Iwake, ada Iwake, Pesta Rap kayak gitu-gitu.
0: Pesta Rap. Metermos juga sekarang ini enggak sih? Lo tau Metermos enggak?
1: Tahu.
0: Itu juga rapper apa bukan sih?
1: Rapper. Metermos tuh rapper.
0: Rapper ya?
1: Itu tadi circle kita di dalam apa ya, industri hip hop tuh masih cukup underground gitu. Okay. Bukan setara kayak musik-musik di luar negeri gitu kan. Rap itu udah dipandang mainstream gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi makanya sekarang makin kelihatan banget ya musik-musik rap yang di apa media sosial makin viral. Nah, itu mungkin bisa jadi step untuk musik hip hop di Indonesia bisa jadi viral gitu, bisa jadi mainstream gitu.
0: Oke. Okay. Sekarang gue pengen lo mendeskripsikan dalam 3 kata.
1: 3 kata.
0: Daniel Abraham.
1: Daniel Abraham.
0: 3 kata. Kita lihat nih kosa katanya seperti apa okay. Rapper satu ini.
1: Daniel Abraham. Yang satu kreatif.
0: Kreatif.
1: Iya. Yeah. Kedua positif.
0: Positif.
1: Yang 3 swag.
0: Swag.
1: Itu dia.
0: Keren banget teman berdua. Tapi kalau misalkan lo diberi kesempatan untuk berkolaborasi sama siapapun, gak harus rapper gitu istilahnya. Tadi kan lo juga udah sempet singgung juga gitu ya, kalau rapper tuh banyak ambil referensinya justru di luar hip hopnya sendiri. Betul. Gitu. Betul. Tapi kalau lo dikasih kesempatan mau ngajak satu musisi, siapa yang bakal lo ajak untuk berkolaborasi nih Daniel?
1: Yang salah satu lagi unik banget ya sekarang ya. Misal bayangin aja punk dicampur hip hop.
0: Menarik, benar juga ya.
1: Siapa? Sukses lancar rezeki.
0: Iya lagi.
1: Sukses lancar rezeki.
0: Sumuran itu teman bro dua iya, kayaknya benar. Ya. Gak jauh ya.
1: Gak jauh.
0: Wah kayaknya bener itu bisa jadi kolaborasi yang epic
1: untuk
0: ya.
1: Kolaborasi gitu.
0: Dan kayaknya masih reachable gak sih?
1: Masih.
0: Iya ya. Apalagi dia juga baru gitu. Istilahnya baru masuk ke industri.
1: Tema-tema mereka tuh nyeleneh.
0: Bener.
1: Kehidupan sehari-hari seorang anak muda gitu. Kalau seorang Daniel Abraham kan temanya ya anak muda tapi lebih serius gitu kan.
0: Iya, ngerti.
1: Kita bisa kombinasiin gitu.
0: Oke. Okay. Tapi lu ada pelarian ke arah sana gak dalam penulisan nanti ke depannya?
1: Ya belum tahu sih. Mungkin kayaknya ya masih menjadi musisi yang normal dulu sih. Yang normal-normal dulu aja gitu.
0: Oke. Okay. Cari identitasnya dulu aja. Ya, explore lagi itu lah ya gitu. Oke, okay, terakhir mungkin ada closing statement Daniel sebelum kita tadi menyanyikan apa yang terakhir tuh jogetin ya?
1: Yang terakhir
0: jogetin panisian. Kan.
1: Oh iya, yang terakhir jogetin, habis ini jogetin.
0: Iya, yang tadi salah tuh. Tadi kan baru jogetin tahu udah pesta ya teman pro dua. Oke, okay, sebelum closing statement boleh jelasin dulu jogetin lagi satu kali lagi teman pro dua yang mungkin ketinggalan.
1: Oke, okay, jogetin itu satu lagu dari album The Producer teks ke track ke-10 kalau gak salah ya. Nah itu lagu kita cerita tentang kalau misalnya masih banyak orang yang anggap kita rendah, banyak orang kayak apa sirik sama kita, iri sama kita, ya udahlah kagak usah peduliin, gak usah dengerin kata-kata orang yang negatif gitu kan. Kita fokus sama diri kita sendiri, kita mending jogetin aja.
0: Keren, gak usah peduliin, kita jogetin aja. Oke, mungkin kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu atau pengen cari tahu Instagram lo, di SP lo itu biasanya kemana, boleh kita promosikan.
1: Kalau mau dengerin di seluruh digital platform, cari aja Daniel Abraham. Kalau di YouTube ada Daniel Abraham Music, di Instagram atau TikTok ada Daniel_Abraham24.
0: Keren.
1: Udah ada 2 album dan doain teman-teman semua tahun ini album ketiga.
0: Keren, justru 15 tahun guys, produktif banget.
1: Udah di spill. Rencana album ya.
0: Album ketiga ya.
1: Tahun ini jadi.
0: Oke, jadi langsung di follow aja ya tadi Instagramnya teman bro dua. Oke, anyway, terima kasih Daniel.
1: Terima kasih Karama.
0: Udah menyempatkan datang ke sini ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Dan terima kasih juga udah menyiapkan waktunya. Semoga bisa membantu juga memperluas jaringan pendengar gitu pada malam hari ini. Dan semoga teman bro dua kamu dapat insight terbaru gitu ya seputar rap. Karena kita masih awam-awam banget nih. Dan terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas di samping saya. Ada Mas Alfi pada malam hari ini. Jadi kalau kamu kepo sama musicpreneur teman Pro 2 boleh langsung follow Instagramnya Pro 2 Banten di @rri_Pro2Banten. Tadi Instagramnya di mana boleh diulang lagi?
1: Daniel_Abraham24.
0: Oke, Daniel_Abraham24. Oke, teman Pro 2 langsung aja kita jogetin kali ya.
1: Let's go.
0: Mari kita mulai di lagu terakhir teman Pro 2 Daniel Abraham dengan lagunya Jogetin.
1: Woo. Come on RRI Pro 2. Sebelum penutupan kita joget dulu malam ini.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Setelah tadi kita habis ngobrol sama Daniel Abraham, seorang rapper nih teman Pro 2 yang berusia 15 tahun. Tadi kita habis ngobrol di sesi Musicpreneur ya. Jadi kalau kamu misalkan ketinggalan nih obrolan pada malam tadi, langsung aja replay ya ke YouTube RRI Banten teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi kali ya ke cerita penutup hari ini, segmen dimana kita bakalan curhat-curhatan aja kali ya. Pada malam hari ini kita bakal bahas fenomena yang banyak anak muda tuh bilang gitu, ternyata hobi gue bisa juga dibayar gitu ya. Yaitu dia, temanya pada malam hari ini adalah hobi jadi cuan teman Pro 2. Kalau dulu hobi sering dianggap cuma aktivitas buat mengisi waktu luang aja, sekarang tuh ceritanya udah beda gitu ya. Ada yang hobi motret sekarang jadi fotografer, hobi main game sekarang jadi streamer atau caster bahkan. Ada yang hobi masak sekarang buka catering rumahan, hobi gambar juga bisa jadi ilustrator digital gitu ya. Bahkan yang awal iseng bikin video-video pendek sekarang malah dapat kerja gitu sama berbagai brand. Nah, di era digital sekarang itu emang membuka peluang yang luar biasa ya. Internet membuat karya kita tuh bisa dilihat siapa aja dari mana aja teman Pro 2. Yang tadinya cuma dinikmatin teman-teman aja sekarang tuh bisa menghasilkan penghasilan tambahan, bahkan jadi pekerjaan utama gitu ya. Tapi tentu aja ya, mengubah hobi menjadi cuan tuh gak semudah kelihatannya. Karena dibalik hasil yang terlihat di media sosial ada proses panjang yang sering gak terlihat gitu. Jadi kalau misalkan hobimu bisa bikin bahagia sekaligus menghasilkan, ya kenapa cuma dijadiin pengisi waktu ya? Enggak sih?

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan siapa di sini di antara kamu yang enggak seneng gitu ya kalau hobi tiba-tiba menghasilkan uang? Ya, kita bahas kali ya suka dukanya saat hobi mulai menghasilkan cuan nih teman Pro 2. Ya, sukanya jelas ya, kamu melakukan sesuatu yang emang kamu nikmatin tapi tetap mendapatkan apresiasi gitu dalam bentuk penghasilan tadi. Rasanya juga beda, bangun pagi juga jadi lebih seger gitu ya. Karena mengerjakan sesuatu yang emang disukain teman Pro 2. Selain itu, hobi yang menghasilkan juga biasanya membuka banyak peluang baru gitu ya. Ketemu relasi, belajar bisnis juga. Belum lagi ningkatin kemampuan kamu. Bahkan biasanya tuh ya, membuka pintu-pintu karir yang sebelumnya gak pernah terpikirkan. Tapi kalau misalkan kita beralih ke dukanya juga, ketika hobi berubah menjadi pekerjaan, kadang emang muncul tekanan teman Pro 2. Ada targetnya, ada deadline-nya. Belum lagi, aduh, yang paling gak suka adalah permintaan klien gitu ya. Sampai rasa takut kehilangan kreativitasnya sendiri. Yang awalnya ngegambar untuk senang-senang, tiba-tiba harus ngegambar sesuai revisi berkali-kali. Belum lagi yang awalnya bermain musik untuk melepas penat, kini harus memenuhi jadwal manggung teman Pro 2, meskipun tetap menyenangkan juga. Enaknya ya dibayar dari hobi itu nyata adanya, tapi menjaga rasa cintanya juga gak kalah penting ya teman Pro 2, gimana pun juga gitu.

0: Saya tidak sengaja.
1: Hei, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
0: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita nih seputar mengubah hobi menjadi pekerjaan. Kali ini kita bahas ke plus minusnya ya. Kalau kita masuk ke plusnya, tentu aja kamu punya peluang gitu ya menghasilkan uang dari sesuatu yang emang udah kamu kuasai, apalagi disukain gitu. Proses belajar juga kerasa lebih menyenangkan karena berasal dari rasa penasaran bukan keterpaksaan. Selain itu biasanya nih ya, orang-orang yang bekerja sesuai minat biasanya tuh lebih termotivasi untuk terus berkembang. Tapi itu sisi plusnya. Kalau kita lihat dari sisi minusnya, ada resiko kehilangan batas antara waktu kerja dan waktu menikmati hobi ya teman Pro 2. Karena setiap aktivitas mulai dihitung sebagai peluang menghasilkan uang. Misalnya, lagi jalan-jalan malah kepikiran konten. Lagi liburan malah mikirin editing. Lagi nongkrong malah harus balas chat klien gitu ya. Makanya penting banget untuk tetap punya ruang menikmati hobi tanpa selalu memikirkan keuntungannya. Jadi kalau semua hal harus menghasilkan uang, kira-kira kapan kita menikmati hidupnya teman Pro 2?

0: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke topik yang sering jadi perdebatan. Apakah semua hobi itu harus diuangkan? Karena ada yang bilang sayang banget ya kalau punya bakat tapi gak dimanfaatin gitu untuk menghasilkan uang. Tapi tentunya ada juga orang-orang yang berpendapat bahwa gak semua hobi itu harus jadi bisnis. Karena ada hobi yang emang justru berfungsi sebagai tempat beristirahat dari pekerjaan gitu ya. Jadi bayangin aja kalau misalkan pekerjaan kamu bikin konten lalu hobi kamu juga bikin konten, lama-lama sih kapan gitu ya otaknya benar-benar istirahat gitu. Jadi gak ada jawaban benar atau salah teman Pro 2. Kalau misalkan emang hobi benar-benar berpotensi menjadi usaha ya silahkan aja dicoba kalau kamu mau. Tapi kalau hobi itu hanya ingin kamu nikmatin sebagai pelarian aja dari sebuah rutinitas ya itu boleh banget. Karena nilai sebuah hobi gak selalu diukur dari berapa rupiah yang dihasilkan ya. Jadi selalu ingat gak semua hobi harus jadi bisnis. Kadang hobi itu jadi penyelamat kewarasan gitu ya.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar hobi yang menjadi penghasilan. Kali ini Rama bakal mulai dengan tips and trick gitu ya, karena ada beberapa langkah sederhana nih kalau misalkan kamu pengen mulai menghasilkan uang dari hobi gitu ya. Seperti biasa Rama bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ya jangan lupa untuk terus tingkatkan kualitas kemampuan kamu gitu ya, karena orang tuh rela membayar hasil yang berkualitas teman Pro 2. Gimana pun juga hobi juga tetap harus menghasilkan kualitas ya, apalagi dibayar nih, mengingat kalau dibayar berarti ada ekspektasi dan ada quality. Oke, terus yang kedua tentunya mulai dari proyek-proyek kecil ya, nggak harus langsung pikir-pikiran yang besar-besar gitu secara proyek, apalagi yang budgetnya langsung gede, itu pressure-nya juga gede teman berdua. Terus yang ketiga, jangan lupa juga untuk setiap hari bangun portofolio gitu ya. Biarkan hasil karyamu yang berbicara teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu jago ngedit, ya ngeditlah setiap hari satu konten gitu, supaya ya ada sesuatu yang kamu hasilkan, supaya bisa jadi contoh juga nih kalau misalkan hasil ngedit kamu juga berkualitas. Yang keempat dan yang terakhir, jangan takut nih untuk mempromosikan kemampuan kamu di media sosial atau komunitas. Karena ya kita sering banget ya ngelihat orang minder gitu, padahal sebenarnya ini orang jago abis, suhu abis teman Pro 2. Dan yang paling penting, jangan juga berhenti belajar ya, karena tren boleh banget berubah, tapi orang-orang yang terus berkembang tuh pastinya akan selalu punya tempat, jadi persaingannya akan ketat banget, meskipun kamu menghasilkan dari hobi teman Pro 2. Jadi selalu ingat, bakat itu modal awal, tapi konsistensi yang tetap menentukan hasil akhirnya teman Pro 2.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Sekarang kita waktunya fun fact nih. Katanya hobi tuh bisa meningkatkan kesejahteraan, bukan cuman pendapatan aja teman Pro 2. Emang iya ya? Nah, kalau Rama lihat dari berbagai penelitian psikologi itu menunjukkan bahwa punya hobi secara rutin dapat membantu menurunkan tingkat stres gitu ya, dan tentunya meningkatkan suasana hati sampai memberikan rasa pencapaian dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya lagi teman Pro 2, ketika seseorang berhasil mengembangkan hobinya menjadi sumber penghasilan tanpa kehilangan rasa senangnya, berarti kepuasan kerja dan motivasinya juga cenderung meningkat ya. Namun para peneliti juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hobi yang menjadi pekerjaan yang ya supaya nggak berubah jadi tekanan baru gitu ya. Jadi bukan hanya cuannya yang penting teman Pro 2, tapi juga bagaimana kita tetap menikmati prosesnya gitu ya. Jadi kalau misalkan hobi kamu bisa menjaga kesehatan mental sekaligus menambah isi dompet, ya itu bonus yang luar biasa. Kapan lagi teman Pro 2? Sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita seputar hobi-hobi ini teman Pro 2, Rama mendapatkan 2 request dari pendengar pada malam hari ini. Yang pertama dari pendengar bernama Sasa, dia pengen request lagunya Sabrina Carpenter yang Tears, dan juga satu lagi bernama Lara, dia pengen request lagunya Tata Janeta yang Korbanmu. So enjoy pada malam hari ini ya teman Pro 2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Dan teman Pro 2, setelah ngobrol pada malam hari ini gitu ya, kita jadi sadar bahwa mengubah hobi menjadi cuan tuh emang mungkin banget gitu ya. Bahkan sekarang peluangnya makin terbuka lebar. Tapi jangan sampai lupa juga, semua orang yang hari ini kelihatan sukses dari hobinya juga pernah memulai dari nol gitu ya. Mereka pernah berkarya tanpa dibayar, belajar tanpa dikenal, dan tentunya gagal berkali-kali sebelum akhirnya dipercaya banyak orang. Jadi kalau hari ini hobi kamu belum menghasilkan uang sama sekali, ya jangan buru-buru nyerah. Terus asah kemampuan kamu, bangun portofolionya, dan juga nikmatin prosesnya gitu ya. Karena at the end of the day, yang bertahan bukan selalu yang paling berbakat teman berdua, tapi yang paling konsisten. Apalagi kalau kamu berbakat dan konsisten, wah itu dua kunci paling sukses teman Pro 2. Kunci sukses maksudnya. Jadi jangan cuma mencari pekerjaan yang menghasilkan uang aja, bangun juga kemampuan kamu gitu ya, yang buat, yang bikin orang juga rela bayar hasil karya kamu. Ya who knows, hobi yang hari ini kamu jalani dengan santai besok jadi pintu rezeki kamu gitu ya. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Terima kasih ya untuk pasien Jaga Malam hari ini yang sudah mendengarkan dan request lagu. Dan selama 1 jam ke depan kamu masih temenin sama Just Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_produbantan. Kamu juga bisa streaming di rri.co.id atau download aplikasinya RRI Digital ya. So, Rama pamit undur diri. Besok Rama di Santai Siang teman Pro 2. Jarang-jarang ya di Santai Siang. Jadi sampai bertemu di Santai Siang besok teman Pro 2, karena Rama gak akan dijaga malam dulu seperti biasa lah ya. Tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Halo. Aduh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
3: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Ini nih mbak, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya mbak, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbak.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya mbah.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini.
Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah. Gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaikat. Sambil malaikat pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila buyatikum. Inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti Anda bersama-sama di dalam taman-taman surga.
إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasul, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang keempat, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan, kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah ridha kepada kita. Kalau sudah Allah ridha, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali menyiapkan bantuan pendidikan bagi calon peserta didik yang tidak diterima di Sekolah Menengah Pertama Negeri dan melanjutkan pendidikan ke SMP swasta pada tahun ajaran 2006-2027. Program bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mendukung program wajib belajar, sekaligus memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak di tengah keterbatasan daya tampung SMP negeri.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Timnas Prancis memuncaki grup I Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia pada pertandingan terakhir penyisihan grup. Kemenangan ini membuat Prancis menempati peringkat pertama klasemen akhir grup I Piala Dunia 2026 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Di sisi lain, kekalahan membuat Norwegia berada di peringkat kedua klasemen akhir grup I Piala Dunia 2026 dengan 6 poin dari 3 laga yang sudah dilalui.

Dan informasi yang terakhir, aplikasi jejaring sosial milik Meta, Instagram, kini memungkinkan penggunanya untuk menonton Reels di televisi dengan memanfaatkan layanan Google Cast. Dukungan Google Cast untuk menyiarkan Reels di TV tersebut dirilis Instagram untuk semua TV yang kompatibel tanpa membutuhkan aplikasi tambahan. Fitur untuk menyiarkan konten Instagram di televisi tersebut kini sudah tersedia untuk beberapa akun dan masih membutuhkan beberapa waktu secara bertahap hingga pembaruan tiba di lebih banyak pengguna. Sekian Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Udah di hari Sabtu ya, udah masuk weekend. Waktunya santai-santai teman Pro 2. Tapi untuk kamu mungkin yang hari Sabtunya masih kerja, semangat kerjanya ya. Yang lagi libur, selamat menikmati liburan. Pokoknya apapun aktivitas kamu hari ini teman Pro 2, aku Zara Genevi bakal jadi teman terbaik kamu.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebentar lagi aku bakal kasih tahu kamu untuk perakiran cuaca hari ini. Apakah weekend ini bakal cerah jadi kamu bisa jalan-jalan, atau mungkin agak-agak mendung turun hujan jadi mending kamu stay di rumah ya. Jadi sebentar lagi bakal aku spill, jadi stay tune di Pro 2 FM Banten.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pradua, aku mau kasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca hari ini ya. Dari BMKG sendiri di wilayah Provinsi Benten dan sekitarnya hari ini di hari apa? Sabtu ya, di tanggal 27 Juni 2026 di pagi hari ini bakal cerah berawan hingga berawan. Jadi kayaknya untuk kamu yang mau olahraga pagi gitu ya, jalan-jalan santai, cari sarapan di luar, ini bisa banget Tahun Pradua. Nah, masuk ke siang hari kamu perlu hati-hati Tahun Pradua karena di Provinsi Banten ini didominasi dengan cuaca berawan hingga hujan ringan dan ada potensi hujan sedang untuk di daerah Jiput, Mandalawangi, terus juga Cimanuk, Kaduhejo, Carita, Pulau Sari, Majasari, Panggarangan, Lewidamar, Cibeber, terus lanjut lagi ke Sobang, Cirinten, Cigemblong, Ciamis, Ciomas, Padarincang, dan juga Cinangka. Ciamis mah di Bandung ya. Dan malam hari Tahun Pradua ini di Provinsi Banten bakal berawan hingga hujan ringan dan dini hari Provinsi Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan untuk di daerah Cimanggu, Cibaliung, Cikesik, terus juga Cigelis, Panimbang, Angsana, Munjul, Cibitung, Sobang, Malingping, lanjut lagi ke Banjarsari dan juga Wanasalam. Jadi itu untuk perakiran cuaca hari

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Salah satu kemana berada benten teman terbaik kamu. Tahun pro 2 udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Aku udah up juga di story Instagramnya pro 2 3 boy band Korea Selatan. Ya hari ini kita meng-K-pop dulu ya. Ada 3 boy band dari Korea Selatan. Ada Tracer, Curtis dan juga Boy Next Door alias Bonek ya teman pro 2 yang harus kamu pilih salah satu di antara mereka bertiga yang nanti hasil vote-nya paling banyak. Aku bakal puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang ngefans banget dengan Tracer, Curtis atau juga Boy Next Door gitu ya, boleh banget ikutan vote di story Instagram Pro 2 di @rri_pro2banten. Kamu tinggal tap aja story sampai yang paling terakhir. Nanti kamu bakal nemu flyers pada pilih lagu kamu dan kamu bisa ikutan vote di sana teman Pro 2. Jam 7:30 bakal aku spill siapa pemenangnya.